Bapak, baik itu melalui frekuensi 94,9 FM atau via streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar saudara-saudari umat Kristiani yang berbahagia, selanjutnya kami ajak Anda kita dengarkan bersama ibadah minggu dari GPI Betel Fakfak.
1: Selamat triwulan pertama. Untuk itu, kepada Bapak Ibu Pengurus Inti yang sudah mendapatkan undangan, mohon untuk tahan sebentar. Kedua, telah dibuka pendaftaran siswa baru SMP JPK Fakfak. Waktu pendaftaran mulai 4 Mei 2026 dan berakhir 4 Juli 2026. Persyaratan pendaftaran dapat dilihat pada papan pengumuman jemaat atau langsung ke SMP YPK Fakfak pada setiap jam kerja. Ketiga, pendidikan katekisasi kelas reguler dan kelas khusus dimulai hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Untuk itu, selesai pada minggu pagi ini bagi anak-anak jemaat yang sudah mendaftar supaya dapat mengikuti pertemuan perdana dengan majelis jemaat. Dan yang belum mendaftar masih diberi kesempatan untuk segera mendaftarkan diri ke majelis jemaat. Keempat, ibadah sektor hari Rabu tanggal 6 Mei 2006 jam 5 sore untuk sektor Betlehem bertempat di keluarga Bapak Anton Rahalus alamat Sungai dan sektor Orai Pelabora di keluarga Minggu Sudatan dengan alamat Gedung Gereja Betel. Kelima, ibadah kenaikan Yesus Kristus dilaksanakan pada hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 9 pagi. Yang bertugas kolektan dan kantoria adalah Wada Pelpi. Keenam, dalam rangka mendukung panitia sidang klasis GP Papua Fakfak tahun 2027, maka panitia menyelenggarakan penggalangan dana berupa penjualan aneka kue. Untuk itu kami mohon dukungan jemaat untuk penggalangan dana tersebut. Adapun daftar kue yang ditawarkan sebagai berikut. Pertama, kue panada Rp50.000 per paket isi 10 buah. Kedua, kue gogos Rp50.000 per paket isi 10 buah. Ketiga, kue pia Rp75.000 per paket isi 25 buah. Keempat, kue coklat Rp220.000 per loyang. Pembayaran dapat dilakukan langsung kepada panitia sidang klasis GP Papua Fakfak. Estimasi pengantaran pesanan dan akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei 2026. Ketujuh, Majelis Pekerja Klasis GP Papua Fakfak akan melaksanakan visitasi di jemaat GP Papua Betel Fakfak pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Kedelapan, berdasarkan surat masuk dari STT GP Papua nomor 3/Pro.Teologia.STT/Angkor Romawi 41/2026 perihal praktik katekisasi, maka mahasiswa atas nama Evi Batimurik, 2 Lisa Pangli, 3 Petrus Borut Namban akan melakukan praktik katekisasi mulai tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 8 Juni 2026. 9. Surat masuk dari panitia sidang jemaat 2027 perihal pengumuman atau pemberitahuan kepada yang terhormat warga jemaat GP Papua seklasis Fakfak di tempat, salam sejahtera. Dalam rangka menyongsong peringatan hari lahir Pancasila, panitia sidang jemaat GP Papua Betel Fakfak tahun 2027 akan melaksanakan lomba mewarnai berhadiah dengan dua kategori, yaitu usia 4-6 tahun dan usia 7-9 tahun. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 29 Mei 2026 waktu pukul 8 WIB sampai selesai. Tempat SD YPK Fakfak. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas anak sejak dini serta menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan cinta tanah air. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anak-anaknya dapat langsung ke tempat pendaftaran. Pertama, di kios putih depan pangkalan ojek Bogani Jalan Jenderal Ahmad Yani Fakfak. Kedua, Pertamini samping kampus Teologia. Nomor kontak yang dapat dihubungi. Pertama, 0813-4409-2083. Kedua, 0853-4338-2921. Ketiga, 0821-9983-9297. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas perkenannya kami haturkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 10. Yang bertugas kolektan dan kantoria Minggu tanggal 17 Mei 2026 adalah sektor Betlehem. 11. Selesai pada minggu pagi ini ada aksi 5 menit untuk menuntang kelembagaan DPI Papua. 12, aksi 5 menit minggu 17 Mei 2026 untuk menunjang pelayanan dalam jemaat. 13, selesai pada minggu pagi ini ada basar dari mahasiswa STT GPI Papua. 14, ibadah minggu pagi ini dipimpin oleh Pendeta De Singgeta MTA dengan menggunakan liturgi ibadah minggu kedua. 15, bagi bapak ibu saudara saudari jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami, majelis jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadat, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat.

Oh.

kepada Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Introduksi kita di pagi ini.

Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa-dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, dengan muka yang tertunduk karena dosa dan kesalahan kami, kami mengaku bahwa di sepanjang hidup ini kami sering melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama kami, tetapi kami lebih cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami mohon,

Kami sering berbicara tentang hukum-hukummu yang adil, tetapi kami tidak setia untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berbicara tentang kehendakmu yang agung, tetapi kami cenderung untuk mengikuti kehendak pribadi kami. Sebab itu kami mohon.

0: Kasihanilah kami dan bebaslah kami dari segala hutan dosa yang telah kami lakukan. Baharilah langkah hidup kami dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengabdi dengan setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
1: Jemaat kekasih, setelah mengaku dosa kepada Tuhan, kini dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya ia menuntut, dan bukan untuk selama-lamanya ia mendendam. Telah dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pendurhakaan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang akan orang-orang yang takut kepadanya.

0: Saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang mendari dasar perenungan kita saat ini, Bapak Ibu, yang diturunkan oleh Majelis Pekerja Sinode Bidang IAI dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-34. Mendasarnya Bapak Ibu, mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin.
1: Persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita di minggu pagi hari ini yang terambil dari isi kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-34, yang begini bunyi firman Tuhan. Perikop pembacaan, Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua itu? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberi hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga punjagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah Ia memberikan semua kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan ada yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan.
0: Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya.

Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu dan shalom. Ya. Ada sebuah katakanlah pepatah bijak atau kata bijak yang berkata demikian. Ketika ada di kandang kambing, maka kita harus mengembek. Ya, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita yang memang kata bijak ini yang pasti merujuk kepada kita sebagai manusia yang tentunya punya akal budi, perasaan dan kehendak dalam menjalani hidup dan kehidupan kita setiap hari. Maksudnya Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita sebagai manusia yang adalah makhluk sosial, artinya ada kecenderungan kita untuk hidup dalam kebersamaan, maka kita wajib ya untuk mengikuti, untuk menaati dan untuk melakukan, mematuhi setiap aturan-aturan main atau norma-norma, nilai-nilai atau bahkan hukum-hukum yang berlaku dalam sebuah konteks. Misalnya dalam keluarga. Pasti ya, secara umum kita tahu hidup keluarga punya aturan-aturan main yang mesti dilakukan, ditaati. Baik sebagai kepala keluarga, suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Demikian juga dalam hidup bergereja, kita punya aturan main. Apa yang menjadi hak-hak kewajiban sebagai pelayan, tapi juga sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat yang mesti ditaati. Atau dalam hidup konteks bermasyarakat ya, saat kita berkendara, entahkah motor, mobil, ada traffic light atau lampu merah yang pasti kita patuhi. Yang sebenarnya Bapak Ibu, semua aturan-aturan atau nilai-nilai yang ada, yang dibuat untuk kita patuhi supaya untuk kebaikan kita bersama, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti ketika ada di lampu merah, saya contohkan tadi. Kalau lampu hijau berarti jalan, kuning hati-hati, merah berarti stop, jangan jalan. Karena kalau paksa jalan akan bertabrakan dengan kendaraan yang dari samping menyeberang ataupun dari depan yang nantinya bisa belok. Dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan yang bisa menyusahkan kita, bahkan bisa berujung pada kematian. Demikian juga dalam hidup keluarga ada aturan main, kan saya bilang tadi. Kalau tidak dilakukan sebagai suami misalnya, kepala keluarga yang wajib untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dan istri. Apapun pekerjaan harus dilakukan yang halal ya, untuk keberlangsungan hidup. Kalau cuma makan tidur lalu istri yang kerja sendiri, apa jadinya dunia kan? Demikian juga dalam hidup bergereja. Kalau kita perangkat pelayan, baik pendeta, majelis, penatua diaken, atau perangkat pelayan, unsur pelayan tidak menjalankan pelayanan, apakah bisa terjadi sebuah ritme pelayanan yang baik? Tidak mungkin. Atau bahkan sebagai umat tidak mendukung atau tidak menopang setiap program pelayanan yang dijalankan oleh perangkat pelayan. Apakah bisa berjalan? Tidak. Majelis atau perangkat pelayan ada untuk melayani umat Tuhan. Kalau tidak ada respon, tidak akan mungkin bisa terjadi sebuah kehidupan pelayanan yang Tuhan inginkan. Jadi intinya semua aturan atau nilai-nilai yang ada untuk kebaikan bersama, untuk juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kekacauan dan kehancuran dan sebagainya. Dan ketika kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, kita wajib ya untuk taat itu. Dan ketika kita melihat bahwa ada hal-hal yang sudah keliru atau sudah menyimpang atau sudah nyata-nyata salah, kita juga punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan bahwa itu keliru. Artinya tentunya dengan wajibnya, dengan kasih. Tidak bisa tentunya menghakimi langsung, itu salah, kok dapat hukuman, tidak. Artinya wajib untuk mengingatkan dengan kasih. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, coba kita lihat bagian bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, kitab Kisah Rasul 17 ini ayat 16 sampai 30 sampai 34 ya, yang ringkasnya menggambarkan tentang sosok dari Rasul Paulus.
bahwa ketika ia ada dalam bagian pekerjaan pelayanannya, pewartaan Injil, ia ada di Athena ketika itu ya, sambil menunggu dua rekannya seperjalanan. Dia melihat bahwa di kota Athena ini ada hal-hal yang sudah menyimpang dari kebenaran Injil. Ada dewa-dewa yang dipuja, bahkan disembah oleh orang-orang di Athena, termasuk di dalamnya orang Kristen. Artinya sebagai seorang rasul yang sudah diselamatkan ya lewat sebuah pertobatan, dan dia sudah berkomitmen untuk mewartakan Injil, menyatakan kebenaran dan menyatakan kesalahan juga, ia punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan mereka bahwa itu adalah sebuah kekeliruan. Walaupun ia tidak langsung menghakimi ya, tapi dengan cara-cara yang ya yang etis lah, ia berupaya masuk untuk memberikan penjelasan. Kalau kita lihat di ayat 22 yang saya jadikan nas pembimbing tadi, bagaimana Paulus dikatakan berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Bapak Ibu yang kekasih, Areopagus ini dalam konteks saat itu sebuah, saya lihatnya berbagai sumber, sebuah bukit yang dijadikan tempat untuk bermusyawarah, untuk membicarakan hal-hal yang memang dipandang perlu untuk dibicarakan secara bersama. Nah ini, Paulus berdiri saat itu dan menyatakan hal yang demikian. Sebenarnya sebagai sebuah kritikan bahwa orang-orang di Athena ini sudah keliru menyimpang dari ajaran Kristus. Nah, selanjutnya bagaimana kita lihat Paulus mencoba untuk memberikan pemahaman tentang Allah yang tidak kelihatan itu, yang tentunya sudah berinkarnasi di dalam Kristus, yang sebenarnya dialah yang harus disembah dan dimuliakan. Bukan dewa-dewa yang mati ya, yang tidak punya nyawa, tidak punya kuasa bagi kehidupan setiap manusia. Ini dia bersaksi tentang sosok Yesus yang telah bangkit dari kematian. Bukan omong kosong, cerita belaka, tidak. Bahwa dia Tuhan sudah mati tapi bangkit, yang punya kuasa untuk melakukan kuasanya bagi semua orang, termasuk orang-orang di Athena pada saat itu. Jadi ini sebuah kritikan ya, untuk membaharui yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Athena. Walaupun dikatakan di sini ada yang menerima di bagian akhir, tapi juga ada yang menertawakan dia. Dia bilang, udah mereka bilang, ini ajaran apa yang dia bawa ini, sosok Paulus. Tapi itulah bagi Bapak Ibu, konsekuensi yang harus Paulus terima ketika ia dalam usaha untuk memenuhi komitmennya sebagai seorang rasul, menjalat atau mewartakan Injil Kristus yang sebenarnya. Ketika melihat sesuatu yang salah, ia berani untuk menyatakannya dan berupaya untuk memberikan pemahaman yang semestinya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, memang kita hidup ya di saat ini di zaman yang sudah sangat-sangat maju, sangat modern. Nah, sehingga tentunya ada perubahan gaya hidup, pola pikir, pola sikap, tingkah laku kita sebagai manusia. Media sosial sudah begitu banyak, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada kecenderungan kita manusia untuk diakui bahwa saya ini loh eksis. Posting ini, saya berhasil bikin ini, artinya tidak, bukan sebuah kesalahan, no. Tapi terkadang mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan tingkah laku kita sebagai manusia. Mungkin karena manja ya, segala sesuatu hanya main HP, mau beli apa, mau telpon, mau kasih informasi apa, itu dalam sekejap. Mau tarik uang saja hanya bisa lewat HP dan semuanya. Sehingga kita terbuai. Ketika kita melihat hal-hal yang salah, banyak ya, hal-hal yang tidak baik dalam media sosial, di internet ini ya, mau di TikTok kah, di mana, FB dan sebagainya, kita kecenderungan untuk diam. Kita tidak berani untuk menyatakan itu sebuah kesalahan. Kita takut ya, nanti kita dikucilkan, kita disisihkan, kita diterima, bahkan kita ditolak, bahkan kita bisa disingkirkan. Kita lihat kasus-kasus ya, orang-orang yang menyatakan kebenaran banyak jadi korban ketidakadilan, bahkan ada yang sampai dibunuh dengan cara yang licik. Itu karena berani untuk mengungkap atau menyatakan sebuah kebenaran. Nah ini Bapak Ibu yang kekasih, kita
menjadi apa ya, sesuatu yang harus menjadi bahan koreksi bagi kita sebagai orang-orang percaya. Apakah kita bisa seperti Rasul Paulus ketika ada yang salah, ia berani untuk menyatakan bahwa itu sebuah kesalahan tanpa takut dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus ia terima dari banyak orang. Bisa kita lihat koreksi dalam keluarga ya. Kita lihat keluarga kita seperti apa. Kalau kita biarkan Bapak Ibu hal yang salah, itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan kita juga berdosa. Kita biarkan salah itu, biar saja ya, nanti suatu waktu semoga Roh Kudus mengubah dia. Tidak, harus katakan itu salah. Kita harus punya pendirian. Salah adalah salah, benar adalah benar. Dalam hidup bergereja bukan tidak mungkin ada juga hal-hal yang keliru. Bukan untuk tujuan menghakimi, tidak. Saya ada di jemaat ini misalnya, yang keliru saya bilang. Mau suka tidak suka, terserah. Mau apapun memaki saya di belakang-belakang, terserah. Saya berdosa tapi berupaya untuk apa adanya. Salah adalah salah. Tujuan saya dan pendeta lain ada di jemaat untuk menyatakan kesalahan. Bergantung kepada pribadi-pribadi dan berusaha untuk menyatakan yang sebenarnya. Nah, dalam hidup bermasyarakat banyak kita lihat hal-hal salah tapi kita diam saja. Nah, ini menjadi kritikan, teguran juga buat kita sebagai orang Kristen. Gereja ada untuk apa ya, beradaptasi. Oke, perkembangan zaman, berkontekstual ya, kontekstual itu penting, tapi jangan kita terbawa arus yang salah. Kita belajar dari ikan air asin, ikan di laut ya. Dia, ikan-ikan ini hidup di laut yang asin, tapi dagingnya tidak menjadi asin. Artinya dia punya pendirian, dia tidak mudah terpengaruh. Kita juga demikian, belajar dari ikan-ikan yang hidup di laut. Tetap punya pendirian bahwa kita ini orang-orang Kristen yang berkewajiban menunjukkan identitas kita untuk menyatakan kebenaran. Walaupun iya banyak konsekuensi logis yang saya bilang tadi, tapi jangan takut Bapak Ibu, Tuhan berpihak kepada orang-orang yang benar. Tuhan berpihak kepada orang-orang yang berupaya untuk menyatakan yang sebenarnya. Walaupun kita harus menerima hal-hal yang tidak baik dari banyak orang. Bukan mungkin tidak di depan-depan, tapi di belakang-belakang. Tapi berjalan. Hidup ini tidak tahu sampai kapan kita jalani. Hidup adalah anugerah. Dan jadikanlah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita hidup, untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Salah adalah salah, benar adalah benar. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat, saya jemput semuanya berdiri. Dan marilah kita mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Dengarlah, Tuhan Yesus mari dengarlah. Mereka bernyanyi dengan suara manis.

Empat, mencatat waktu tercepat pada sesi tersebut. Upaya Veda akhirnya membuahkan hasil setelah menutup kualifikasi di posisi ke-6. Ia membukukan catatan terbaik 1 menit 40,304 detik pada sesi Q2. Catatan waktu Veda juga melampaui Brian Uriarte yang berada tepat di belakangnya. Uriarte menempati posisi ke-7 dengan waktu 1 menit 40,341 detik. Pendengar, selain Uriarte, Veda turut mengungguli pembalap Malaysia, Hakim Danis, dalam sesi kualifikasi tersebut. Hakim menempati urutan ke-12 dengan catatan waktu 1 menit 40,761 detik. Sementara itu, pole position Moto3 Prancis 2026 direbut oleh Adrian Fernandez, adik pembalap MotoGP Raul Fernandez, mencatat waktu tercepat 1 menit 40,044 detik. Posisi kedua ditempati Maximo Quiles dengan waktu 1 menit 40,184 detik. Joel Kelso dan Marco Morelli melengkapi empat besar hasil kualifikasi Moto3 Prancis. David Munoz berada satu tingkat di atas Veda dengan waktu 1 menit 40,280 detik. Pendengar, untuk diketahui, balapan Moto3 Prancis 2026 dijadwalkan akan berlangsung ya selama 20 putaran pada Minggu hari ini, 10 Mei 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Ah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli enggak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.

0: Esensi Buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson, adalah buku yang mengeksplorasi pendekatan yang berbeda terhadap kehidupan dan kebahagiaan. Esensi buku ini merangkum keterbatasan sumber daya emosional. Manson berpendapat bahwa manusia memiliki kapasitas emosional yang terbatas, sehingga penting untuk memilih dengan bijak hal-hal yang benar-benar patut diperhatikan dan dikhawatirkan. Menerima keterbatasan dan kekurangan. Alih-alih berfokus pada pikiran positif yang berlebihan, Manson mengajarkan untuk menerima kekurangan dan kegagalan sebagai bagian dari kehidupan yang normal dan penting untuk pertumbuhan pribadi. Nilai yang sejati, buku ini menekankan pentingnya menilai kembali prioritas hidup dan menemukan nilai-nilai yang benar-benar penting bagi diri sendiri, bukan yang ditentukan oleh masyarakat atau orang lain. Kebebasan dari ekspektasi sosial. Manson juga mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari ekspektasi sosial dan tekanan eksternal yang tidak relevan dan fokus pada apa yang membuat mereka benar-benar bahagia dan puas. Pentingnya tanggung jawab pribadi. Salah satu poin utama dalam buku ini adalah bahwa tanggung jawab pribadi atas tindakan dan keputusan sendiri adalah kunci untuk mencapai kebebasan dan kedamaian batin. Demikian esensi buku berjudul The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson.
0: Esensi Buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara disebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total karena ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerjasama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, dikabur di atas apa yang ditahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: sering baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din?
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Fak-Fak siang ini dengan cuaca yang bersahabat, selamat berapa saja ya untuk semua pendengar tanpa terkecuali. Apapun aktivitas Anda di hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Pendengar, updatean informasi berikut ini ya yang masih kami kutip dari laman rri.co.id terkait tim pencarian dan pertolongan SAR mengidentifikasi dua titik timbunan pasir vulkanik Gunung Dukono yang diduga menjadi lokasi dua pendaki yang masih hilang. Kedua titik tersebut berada dalam radius sekitar 3 meter dari lokasi penemuan korban pertama. Demikian disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari di Denpasar pada Sabtu malam 9 Mei 2026. Meski demikian, tim memutuskan menghentikan sementara operasi pencarian pada Sabtu karena kondisi mulai gelap serta aktivitas gunung yang masih tinggi. Prioritas saat ini adalah memastikan evakuasi korban pertama berjalan aman demi keselamatan seluruh personel di lapangan. Operasi pencarian dijadwalkan kembali dilanjutkan pada Minggu hari ini, 10 Mei 2026, dengan fokus penyisiran dan penggalian di dua titik yang telah ditandai. Operasi ini dipimpin oleh Kantor SAR Ternate bersama BPBD Kabupaten Halmahera Utara. Tim berharap proses pencarian lanjutan dapat segera menemukan dua pendaki yang masih hilang. Sebelumnya pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu pendaki korban erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Korban berinisial E, warga negara Indonesia, ditemukan sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Sabtu 9 Mei 2026. Berdasarkan laporan BNPB, korban ditemukan sekitar 50 meter dari bibir kawah utama gunung. Jasad sempat tertutup material pasir vulkanik dan baru terlihat setelah hujan deras mengguyur lokasi pencarian, sehingga sebagian material tersapu air. Saat ini jenazah telah dievakuasi ke RSUD Tobelo setelah proses evakuasi yang dilakukan dengan kehati-hatian, mengingat aktivitas vulkanik masih fluktuatif dan ketebalan pasir vulkanik di area kejadian cukup tinggi. BNPB kembali mengingatkan masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi larangan pendakian serta tetap berada di luar radius bahaya yang ditetapkan Badan Geologi guna menghindari jatuhnya korban jiwa akibat aktivitas vulkanik yang masih dinamis.

0: Sekarang desa kita makin berkembang ya, banyak pelatihan dan usaha baru.
1: Iya, hasil panen juga lebih bernilai. Kita diajari cara mengelola dan menjualnya.
0: Aku juga mulai usaha kecil, lumayan. Bisa bantu keluarga tanpa harus ke kota.
1: Kalau desa maju, pasti semua ikut sejahtera. Tidak ada lagi yang tertinggal.
0: Berarti benar ya, pembangunan itu harus dimulai dari bawah.
1: Betul, dari desa untuk kesejahteraan bersama.

saatnya tips kentongan. Tanah longsor adalah peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana? Sebelum bencana terjadi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Perhatikan fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng, atau menguras air ke dalam lereng keluar lereng. Jadi, drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah. Pembuatan bangunan penahan atau jangkar dan piling. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Terasering dengan sistem drainase yang tepat. Artinya, drainase pada teras, teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat, khusus untuk lereng curam dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80%, sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan dan di bagian dasar ditanam rumput. Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat. Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, pengenalan daerah rawan longsor. Pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Pondasi tiang panjang sangat disarankan untuk menghindari bahaya liquefaction atau infeksi cairan. Utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. Dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam seperti nangka, durian, pete, kaliandra, dan sebagainya. Tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil atau tanah bergerak. Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Waspada ketika curah hujan tinggi dan jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Nah, sementara pada saat bencana terjadi, hal-hal yang harus dilakukan adalah segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Dan bagaimana caranya ketika setelah terjadi bencana? Apa yang harus dilakukan? Hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan.

Pendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan masyarakat mewaspadai hantavirus karena gejalanya dapat bersembunyi hingga 2 bulan dalam tubuh sebelum muncul kembali. Kondisi ini membuat penularan sulit dilacak sehingga kewaspadaan terhadap paparan tikus perlu ditingkatkan oleh seluruh masyarakat secara luas. Anggota UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI, Profesor Dominikus Husada menyebut, masa inkubasi panjang menyulitkan pelacakan penularan. Kondisi itu membuat sumber infeksi sulit diidentifikasi cepat secara akurat. Menurut Dominikus, pada fase awal infeksi, penderita umumnya hanya mengalami gejala ringan yang kerap dianggap sebagai selesma biasa, seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, dan tubuh terasa sangat lemas. Kondisi ini membuat infeksi hantavirus kerap luput dikenali sejak dini. IDAI pun meminta masyarakat tidak sembarangan membersihkan kotoran maupun urin tikus, khususnya dalam kondisi kering, karena partikel virus berisiko berterbangan di udara dan terhirup melalui saluran pernapasan. Updatean info kesehatan yang baru saja Anda simak ini, kami kutip dari laman rri.co.id. Saya masih setia temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Suami. Ini 10.000 satu buah, Ibu. Beli suami. Satu buah 10.000 nih, Ibu. Suami. 10.000 satu buah. Suami.

0: Sepintas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fakfak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian kita masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru kita orang ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama kita taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asam tadi keluar. Habis itu baru tutup itu 5 menit, kemudian langsung diangkat. Terus itu tergantung selera tuh, selera kita punya selera. Mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah, ikan di asap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah, tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fakfak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fakfak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waretma.
2: Kita dari kecil papa mama sudah tanam singkong sama keladi, jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama, jadi sudah anggap saya makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, setelah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu dia pun kukus ini, kita kukus pakai suami apa ini. Dulu belum ada dandang segala macam, itu hanya pakai daun kelapa, dia pun kukusan. Terus pakai kaleng yang besar, jadi kita kukus pakai itu. Kalau sekarang kan cuma pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar, kaleng, terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus, kita beli suami makan. Kalau tidak, kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun itu tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Tidaklah Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fakfak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai kuah kuning, ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fakfak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia. Piala Dunia 2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal 2 negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi 3 negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

Pendengar, Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengajak seluruh anggota Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, ASITA, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam mendorong pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Hal ini dikatakan saat membuka Rakernas kedua ASITA 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. Nilu Puspa menekankan pentingnya peran ASITA dalam mengemas paket wisata yang kompetitif sekaligus memanfaatkan berbagai stimulus pemerintah secara optimal untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Sebagai asosiasi biro perjalanan wisata tertua di Indonesia, ASITA memiliki posisi penting tidak hanya dalam mendukung promosi dan penjualan paket wisata, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam memberikan masukan serta kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pariwisata nasional. Dia menjelaskan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan global, termasuk tingginya harga tiket pesawat yang berdampak pada mobilitas wisatawan. Atas arahan Presiden, pemerintah telah memberikan sejumlah stimulus, antara lain PPN ditanggung pemerintah sebesar 100%, penetapan surcharge sebesar 38%, hingga pembebasan biaya masuk under deal pesawat sebesar 0% untuk membantu menekan harga tiket penerbangan. Selain itu, Kementerian Pariwisata juga melakukan penyesuaian strategi pasar dengan mengalihkan fokus

promosi ke kawasan Asia dan Asia Pasifik, serta memperkuat pasar medium haul dan short haul. Pergeseran strategi ini dinilai selaras dengan tren global, di mana wisatawan kini cenderung memilih destinasi yang lebih dekat, efisien dari sisi biaya, serta lebih singkat waktu tempuhnya. Ia mengingatkan seluruh pelaku usaha pariwisata, khususnya Biro Perjalanan Wisata, untuk memastikan produk wisata yang dipasarkan berasal dari usaha yang memiliki izin resmi. Langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas layanan, melindungi wisatawan, sekaligus memperkuat kredibilitas industri pariwisata Indonesia.

0: Asia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Banyak yang mengira kartu merah di Piala Dunia biasanya terjadi setelah tensi pertandingan memuncak. Namun, ada satu kejadian yang justru terjadi hampir seketika setelah laga dimulai. Rekor kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia dipegang oleh Jose Batista. Pemain Uruguay tersebut diusir wasit hanya dalam waktu 56 detik saat menghadapi Skotlandia pada Piala Dunia 1986 di Meksiko. Insiden itu terjadi setelah Batista melakukan tackle keras dari belakang terhadap pemain sayap Skotlandia, Gordon Strachan. Tanpa ragu, wasit langsung mengeluarkan kartu merah. Keputusan tersebut menjadi salah satu momen paling cepat dan mengejutkan dalam sejarah turnamen. Bermain hampir sepanjang laga dengan 10 orang tentu menjadi tantangan besar bagi Uruguay. Hingga kini catatan tersebut masih bertahan sebagai rekor kartu merah tercepat di Piala Dunia. Sebuah pengingat bahwa dalam sepak bola, satu detik saja bisa mengubah segalanya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: And Haaland will break for him. Oh, but he's turned it over the line. And surely that's the goal.
2: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
3: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal you got to.
2: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
3: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
2: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kidd, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
4: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
2: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: That's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Dia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara, terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Sid Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 39 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga. We'll be right back.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar telah kita ikuti Dinamika Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Sudah ada Bunda Christine di Toli-Toli. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Bunda, apa kabar?
1: Aduh, puji Tuhan, baik-baik sayang. Eka gimana?
0: Kabar saya juga baik, sehat walafiat.
1: Amin.
0: Gimana, masih panas di Toli-Toli, Bunda?
1: Aduh, kemarin Mbak Eka hujan deras. Pokoknya.
0: Oh, gitu ya? Syukur,
1: iya,
0: Bunda.
1: Pokoknya
0: syukur,
1: enak
0: ya?
1: Lah, pokoknya. Aduh, syukur. Ini deras sekali hujan. Jadi tadi malam Bunda, tidur. Adem
0: ya Bunda ya, asik dong.
1: Adem, okay. Tapi saya tadi malam pergi menyanyi di RRI.
0: Memang, ya harus kayak gitu Bunda, harus tetap dinikmati apapun cuacanya.
1: Aduh, tetap nikmati walaupun dinikmati, cuaca ya, panas, dingin.
0: Oke, okay, betul Bunda.
1: Pemberian disyukuri, Tuhan itu betul, bisa terima
0: Bunda. Okay, deh.
1: Tidak
0: silakan.
1: Boleh mengeluh ya Mbak Eka.
0: Betul sekali, gak boleh mengeluh Bunda.
1: Apa yang Tuhan
0: dijalani
1: kasih,
0: aja, dijalani aja,
1: ya.
0: Betul.
1: Ada lagu apa Mbak Eka?
0: Baik, siang hari ini ada lagu dari Cici Faramida ternyata, kemudian Latif ke Yusnia antara senyum dan perang, Trio Macan Ambiar, Imam S. Arifin Cinta Hitam, Inul Daratista Lebih Baik Aku Lupa, kemudian Sofia Angel Dingin, Selfie Yama Tak Pantas, Iis Dahlia Rindu, Tasya Terang, Meli Lida Matamu, kemudian Rido Roma Sekuntum Mawar Merah, Rita Tila Racun Asmara, Aduhai Kamelia Malik, kemudian Adibal Cemburu Menguras Perasaan, Nela Karisma Cie Cie.
1: Oh, Iis Dahlia aja Mbak Eka.
0: Iis Dahlia aja, oke deh, silakan Bunda, lagunya buat siapa?
1: Oke, yang pertama Ibu Maria Ipalemai, selamat siang Bunda, apa kabar? Ibu Utri Pak Fredia, Bancut, dan Ibu Mas Dia juga, Pembintang Pertama Pak Ahmad Ipanasun, Ibu Ali, Kalita Anus Baret, dan seterusnya. Ayu dimasuki acendana Cibure Jakarta Ibu Sofia Saat, Bang Ahmad Irwan ya, Bang Iwan, Pak Darwin, Pak Jum, Pak Jerry, Bang Le Putra Tengah, Pak Saman, Pak Abdul Syukur, Pak Raman, Pak Ustaz, Pak Windy, dan Bang Guteta, semua-semua sudah. Mbak Eka tetap semangat ya, sukses selalu, doa terbaik buat Mbak Eka dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Eka, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, terima kasih perdana buat Bunda di Toli-Toli, kemudian ada Bang Luhut di Tapanuli Utara. Selamat siang Bang Luhut, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Oke, Dangdut adalah kita, Mbak Eka.
0: Kabar Bang Luhut?
2: Cuman kabar baik, kabar sehat.
0: Oke deh kalau gitu, selamat hari Minggu juga.
2: Iya. Aku mau dengarnya ini sudah di Inul, Inul Daratista ya.
0: Lagunya Inul, Inul Daratista boleh, silakan. Lagunya buat siapa nih?
2: Salam jaga buat Mbak Eka, ngabut juga sampai tuntas.
0: Terima kasih Bang Luhut.
2: Bunda Christine, Bunda Lili, Bunda Farida, Bunda Talia, Bunda Imam, Bunda En, Pak Teri, Bu Putri, Bang Sudamane, Bang Iwan, Pak Widi,
0: okay.
2: Bang Putra Tengah, Bang Jai, Pak Jemedi, Mbak Rani juga yang di Ternate sama Bang Ati, Bu Jati, dan buat semua-semuanya saja lah. Oke, selamat siang.
0: Selamat siang. Prodangdut, Dangdut adalah kita. Bye bye. Terima kasih buat Bang Luhut ya di Tapanuli Utara. Kemudian ada Bunda El di Manado. Selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita.
3: Selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya Bunda, kenapa so lemas DP suara dang ini?
3: Baru bangun
0: dang. Oke deh kalau gitu. Silakan Bunda.
3: Lagu apa tadi, yang kedua itu, kak?
0: Ada lagu dari Cici Faramida ternyata, kemudian Latif ke Yusnia antara senyum dan
3: Cici Faramida
0: ada. Oke deh, silakan Bunda El.
3: Terima
0: kasih.
3: Salam sehat, amin.
0: Lanjut
3: ada Kak Lili, salam manis Kak Lili, salam Ibu Ima, Ibu Agnes, Ibu Ani, semuanya tolong saya di keluarga masing-masing. Ada Bang Yoga, juga ada Fika di Manado, Pak Junaidi yang ada di Teluk Manise, tolong saya di Bangsa juga, Putra-Tengah, ada Ibu Maria di Palembang juga. Ya, ada Pak Bintang Pratama, Pak Arwin, Pak Bota, Pak Mat Irwan, ada juga Pak Luhut, Yeri, Pak Freddy yang ada di Maroke, ada juga ada Putri, ada Pak Iman, Pak Yadi, Pak Luhut, Pak Amin, Pak Arso, ada Pak Yunus juga di bawah, bisa ada juga Pak Utang. Semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Semuanya salam sehat.
0: Oke, salam sehat juga Bunda.
3: Makasih.
0: Kita Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, makasih buat Bunda El di Manado ya, sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kemudian ada satu SMS. Assalamualaikum Baker. Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Ini mau salam buat teman-teman di Pro 1 RRI Fak-Fak yang lagi monitor hari ini. Semoga sehat selalu dari A sampai Z. Minta lagu apa aja. Yang lagi tugas, makasih sudah baca SMS Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih. Oke, makasih buat Ibu Rosna ya di seputaran Cendrawasih sudah bergabung. Ada 3 penelpon sudah saya terima suaranya siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request siang hari ini.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lumat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lupa juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Dibagi juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya toh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, depo cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
1: Iya, dan banyak anak-anaknya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Itu tadi ada 4 lagu sudah saya hadirkan spesial tadi yang sudah request ya. Ada Bunda Christine di Toli Toli, kemudian ada Bang Luhut di Tapanuli Utara, ada Bunda El di Manado, dan juga untuk Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih. Oke, saya akan menelpon berikut, ada Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Pak?
1: Yo, alhamdulillah masih tetap.
0: Masih tetap. Nah, oke deh kalau gitu. Silakan, Pak Nasrun mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
1: Lagu apa ini? Bagi monitor saya ingin baik.
0: Ada lagu dari Latifka dan Yusnia, Antara Senyum dan Perang, kemudian Trio Macan Ambiar.
1: Ya, itu ya, Antara Senyum apa itu?
0: Oh, tadi Antara itu. Senyum dan Perang. Oke, silakan lagunya buat siapa nih?
1: Ya, pertama-tama baik kayak sahabat tugas, saya selalu bersama problem. Terang kepada
0: Terima kasih.
1: Amin. Baik, masuk. Iya, amin. Kenapa ini saya takut, kenapa bersyukur. Ada Ibu Kristin di Tentori, ada Pak Lia, Pak Ida, Sute, Bei, ada Om Lema, ada Freddy Putri, semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah, sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, sebelum saya terima Anda, kita ikuti dulu cek fakta pukul 14. Oh, sabar, saya terima dulu ada Pak Junaidi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, baik. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Pak Junaidi?
2: Yo, baik-baik. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap.
0: Terima kasih informasinya. Oke, silakan. Silakan Pak Junaidi. Ini mau dengar lagu apa? Ya.
2: Cinta Hitam.
0: Oke, okay. Imam Syarifin Cinta Hitam. Silakan Pak.
2: Iya. Itu barusan lewat Pak Nasrun kan?
0: Betul sekali Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah.
2: Pak Nasrun, selamat siang, harapan sehat, jangan lupa lupa orang Ambon juga.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu buat suara saya ke Ambon. Begitu, bagaimana ini kok lewat? Kita mama ini parah. Ada bulu juga di Tapanuli Utara, bulu jauh tapi bulu tetap eksis Pak Junaidi ya. Ada siapa Bintang Pratama juga, ada ketemu, ada juga siapa nama siapa yang di Maroke ini?
0: Freddy.
2: Iya Pak Freddy juga ada, kita orang punya ketua OSIS, siapa? Ibu Ima juga, Ima juga ada siapa ya? Ada Ibu Ima, Ibu siapa? Ami juga, Ibu siapa? Tadi Rosna ya. Nah, lalu kemudian ada Firman, Firman Pak juga ada, Pak Iwan juga ya, yang di Ami juga ada siapa lagi? Pak Upa. Ikan di Bau-Bau, Yunus juga di Bau-Bau, ada Ibu Farida juga yang ada di Sulawesi Tengah ya. UTN juga yang ada di mana tuh, harapan sehat, salam hormat ya. Lalu kemudian ada kepentingan Ustaz, Pak Ustaz juga selamat sehat, Yoga juga di sana. Ada siapa yang di Merauke?
0: Siapa? Yang di Merauke Pak Freddy, Ibu Utri, Pak Junaidi.
2: Putri, ada satu laki-laki, Bapak siapa nih? Putra Tenga.
0: Putra Tenga di Fak-Fak.
2: Putra Tenga.
0: Pak Freddy beta, yang di Merauke.
2: Dua beta lompat dan Putra Tenga lagi. Oke, semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi. Terima kasih banyak lagi.
0: Saya sama-sama, dan kebanyakan juga buat Pak Junaidi di Ambon. Sudah bergabung bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini ya. Sehat selalu pokoknya. Baik, sebelumnya saya ajak Anda kita ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.
3: Cek Fakta, Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.

Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara disebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerja sama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai benar dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Baik, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini. Ada dua penelpon sudah bergabung di jalur 0811-495-9490 menemani kebersamaan kita di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kita nikmati dulu dua lagu yang sudah di request ya, buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah, dan juga Pak Junaidi di Ambon.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita. Saya sapa lagi yang sudah bergabung siang hari ini, ada Bunda Ima Maumiris. Halo, selamat siang Prodangdut Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang Prodangdut Dangdut adalah kita, Deka.
0: Halo, apa kabar Bunda?
1: Kabarnya Bunda sehat selalu dan cuaca di Maumere sangat panas.
0: Sangat panas ya, sama kayaknya Bunda. Selangit kita Bun.
1: Selangit itu dia.
0: Betul. Selangit siang hari ini. Silakan Bunda.
1: Iya, secerah hatinya, secerah hati. Suaranya Adik Eka di siang hari ini.
0: Terima kasih Bunda.
1: Ya, lagu apa Adik Eka, sorry ya kalau bisa.
0: Enggak apa-apa Bunda, enggak apa-apa Bun. Ada lagu dari Nela Karisma, Cie Cie. Kemudian Adibal, Cemburu Menguras Perasaan. Rita Tila, Racun Asmara. Ridho Roma, Sekuntum Mawar Merah. Meli Lida, Matamu. Tasya,
1: Sekuntum Mawar Merah.
0: Oke deh,
1: baik. Bunda tunjukkan sekuntum bunga mawar merah itu. Mm-hmm. Bunda tunjukkan sama Papa Putra di Papa.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Semoga terhibur dengan sekuntum mawar merah.
0: Oke, okay, amin. Semoga ya.
1: Semoga Papa Putra lagi monitor nih, Papa Putra. Semoga sehat selalu ya obatnya. Jangan lupa diminum supaya cepat sehat ya Papa Putra.
0: Okay,
1: terus buat Adik Eka bersama operatornya, selamat siang, selamat bertugas dan tetap semangat. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat
1: Tuhan
0: juga
1: memberkati. Ada spesial lagi buat Papa Putra. Selamat siang Papa Putra. Semoga sudah makan ya obatnya. Jangan lupa diminum. Putra tersayang, sehat selalu. Ada Bang Lei di Kalimantan Utara. Selamat siang Bang Lei. Ada Bunda Wigati, ada Oma Deva, Bapak Widi, ada Bunda Wanusu, Bunda Utri. Terus ada Bang Nasrun, ada Bunda Natalia, ada Bang Luhut, ada Bang Junaidi, ada Bang Andi, ada Bintang Pratama, ada Bunda Ana di Sorong, di sana juga ada Bapak Yanto, ada Bang Marcel, dan semua pendengar setia yang lagi dengarkan di Prodangdut siang ini. Dengan ucapan selamat siang semua teman-teman, salam sehat dan Tuhan memberkati. Buat Adik Eka, terima kasih. Selamat
0: kembali,
1: siang.
0: Bunda. Selamat siang.
1: Yo, sehat selalu.
0: Iya Bunda, sehat selalu juga.
1: Oke deh.
0: Baik, terima kasih buat Bunda Ima Maumere ya. Saya ke Parimo, ada Bung Irman. Assalamualaikum, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat siang Prodangdut. Adalah kita.
0: Iya, Bu Herman apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik-baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Oke deh, silakan. Mau dengar lagu apa nih siang hari ini? Cuaca aman? Sama kayak Fak-Fak?
2: Ya. Cuacanya lagi panas, tapi tadi sempat gerimis.
0: Oh, sempat gerimis. Kembali sekarang udah panas ya. Oke deh kalau gitu. Silakan, Bu Herman, mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya siapa tadi itu? Ya Racun Asmara.
0: Racun Asmara dari Rita Tila.
2: Iya, itu aja.
0: Oke deh, silakan lagunya buat siapa?
2: Salamnya ya buat Mbak Eka yang lagi siaran, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Semangat sampai di akhir acara juga.
0: Amin, amin.
2: Juga untuk sahabat yang sudah gabung, salam kompak untuk semua. Berhari Minggu ya untuk semuanya saya baik sahabat di mana
0: baik
2: selamat ikutannya. Salam
0: Prodangdut, salam Prodangdut, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bung Irman di Parimo. Saya ke Mbak Rani di Ternate. Selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita. Halo. Assalamualaikum, selamat siang Prodangdut.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Baca.
0: Apa kabar Mbak Rani Ternate?
3: Alhamdulillah kabar baik, di sini hujan, Mbak.
0: Oh, di sana hujan ya. Oke deh kalau gitu.
3: Iya.
0: Mudah-mudahan tetap sehat di sana ya Mbak Rani, walaupun hujan.
3: Iya, insya Allah, amin. Insya Allah, amin.
0: Di Fakfak cuacanya lagi cerah nih siang hari ini. Silakan Mbak Rani.
3: Ya, Alhamdulillah di sana cerah.
0: Silakan Mbak Rani, mau dengar lagu apa siang hari ini?
3: Mbak Eka sedang milihnya lagunya.
0: Oh, nanti saya yang pilihkan. Oke, siap. Silakan.
3: Iya, masalahnya yang... Oke, salam pertama buat Mbak Eka, selamat beraktivitas. Semoga selalu akur dengan keluarganya di rumah, insya Allah, amin.
0: Amin, terima kasih.
3: Iya, terus juga ada Bang Junaidi di Ambon Manisu, terima kasih. Juga ada Bintang Pratama, juga ada Bang Nasrun, juga ada Bang Usan, Wobau, ada Bang Yunus, ada Bang Leju, ada Munafika juga. Coba siapa ya? Ya sudah Mbak ya, terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Mbak Rani di Ternate ya, sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya ke Bang Ucan di Bau-Bau. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, baik kak.
0: Dangdut adalah kita, Bang Ucan, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik, semoga baik juga demikian adanya, amin.
0: Amin, terima kasih. Silakan Bang Ucan.
4: Lagu yang tersisa, baik kak.
0: Oke, ada lagu dari Nela Karisma, Cie Cie. Kemudian Adibal, Cemburu Menguras Perasaan. Manis Manja, Adu Buyung, Tasya Terang, Selfie Yama Tak Pantas, Sofia Angel Dingin, dan Rio Macan Ambiar.
4: Oh, yang ketiga saja tadi?
0: Yang ketiga, nomor tiga, lagu dari Manis Manja, Adu Buyung. Oke, silakan lagu dari siapa, Bang Ucan?
4: Pertama-tama buat Mbak Eka bersama operatornya, selamat bertugas, sehat, sukses, murah selalu rezekinya Mbak Eka.
0: Amin, terima kasih Bang Ucan.
4: Sama-sama. Ada Mbak Rani yang diternati baru saja lewat, semoga saya selalu bersama keluarga di sana. Mbak Eka, hujan lebat di sini nih, ribut mungkin itu.
0: Oh gitu ya Bang Ucan?
4: Iya. Ada Bung Junaidi juga di Ambon, semoga saya selalu bersama keluarga. Ada Bung Irman di Parimo, ada Bung Nasrun, ada Ibu Hariba, ada Bung Bintang Pratama, ada Bung Putra Tenga di Fakfak, semoga saya selalu. Ada Bung Benigno di Manado, ada Bunda El juga di Manado, ada Bung Freddy di mana, Merauke ya?
0: Merauke, betul Bang Ucan.
4: Iya, semoga saya selalu bersama keluarga. Ada Bung Yunus, Sampu Barat, Kabupaten Butung Selatan. Ada semua-semua saja Mbak Eka. Dan buat Mbak Eka, terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali Bang Ucan.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Terima kasih buat Bang Ucan di Bau-Bau. Saya ke penelpon berikut, ada Putra Tengga. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang.
5: Siang, selamat hari Minggu Mbak Eka. Dangdut
0: selamat
5: adalah
0: hari
5: kita.
0: Minggu juga Putra Tengga. Sudah dapat sekuntum mawar merah. Oke, semangat, silakan Putra Tengga.
5: Dapat bunga terus.
0: Ambor bunga terus, ambor bunga terus. Oke.
5: Okay. Ambor terus.
0: Oke, okay, baik. Silakan Putra Tengga.
5: Ambiar kah? Ambiar itu.
0: Boleh, boleh, boleh. Ambai. Ah, iya ambar. Macan, ya. Siap.
5: Baiklah, selamat bertugas, selamat berhari Minggu.
0: Terima
5: kasih.
0: Amin, amin, amin.
5: Oke. Okay. Yang lewat Bang Irma, Mbak Rani, Bang Ucan ya, terima kasih Bang Ucan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Dan juga Bang Yunus juga, Bunda Kristina Calia, ada juga Bang Lai, Ahmad Irwan, Nasrun, Bung Farida, Bang Dari, Mombota, Pasaba, Nidwani, Nurjeli, Burosna, Balili, Bang Yoga juga, dan juga Bang Luhut. dan juga Tante Maria dan juga ada Pak Freddy, Putri. Nah, Bang Suti ini lama nih kedengaran nggak juga nih Bang Nidu. Bang
0: Suti
5: temannya di mana ini? Hmm. Bang Iwan, kemudian Bang Ajung juga, Adi juga, Bang Marcel juga, Bang Yeri. Sudah semua saja yang terkecuali oh Pak Prete, Pak Junedi dan juga yang di Manado semua.
0: Mm-hmm.
5: Ibu Ali juga, Bang Widi. Oke, okay, sudah. Semoga semuanya terhibur selalu. Mm-hmm. Juga selamat berhari Minggu. Terhibur, okay. Salam kompas selalu. Mbak Eka,
0: baik,
5: terima kasih. Selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Terima kasih, Pro dangdut adalah kita. Oke, okay, ada satu penelpon lagi yang sudah bergabung. Pro dangdut adalah kita. Selamat siang. Oh, so okay. Terputus ya. Baik, ada yang pengen gabung? Atau kita dengarkan lagu dulu yang sudah di-request yang hari ini di Pro Dangdut? Nih, gabung lagi dia. Pro Dangdut, selamat siang. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Eka.
0: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih?
6: Dari Luksemawe, Kak Eka.
0: Oh, dari Luksemawe. Dengan Bang siapa nih? Lupa dari...
6: Dengan Iwan.
0: Oh, Bang Iwan. Kak Eka. Oh ya, Bang Iwan. Apa kabar, Bang Iwan?
6: Baik, sehat.
0: Oke deh, silakan Bang Iwan. Cuaca di Aceh gimana? Lagi cerah siang hari ini atau lagi hujan di sana?
6: Aduh, ini sedang cerah-cerahnya, terik sekali matahari.
0: Lagi terik banget di sana ya. Oke deh kalau gitu. Silakan Bang Iwan.
6: Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lah.
0: Amin. Bang Iwan,
6: Aceh, silakan. Kalau lagu Kak Eka pilihkan sajalah, yang mana saja ikutan saja.
0: Boleh. Silakan, iya. Bang Iwan, salam-salamnya nih.
6: Salam pertama buat Kak Eka, salam sehat selalu panjang umur.
0: Amin, terima kasih Bang Iwan.
6: Ada yang barusan lewat, siapa itu Kak Eka?
0: Yang barusan lewat tadi ada Putra Tengga, sebelumnya Bang Ucap Tengau.
6: Salam, Bang Putra Tengga, Bang ya. Pak Juneri. Bang Ucan,
0: iya.
6: Bang Nosrun, Ibu Farida, Ibu Masriya, Bunda Natalia, Ibu Utri, Bang Irman, Bapak Abdul Syukur, Bang Yunus, Bang Le, dan semua saja tanpa terkecuali.
0: Baik.
6: Terima kasih Kak Eka.
0: Terima kasih kembali Bang Iwan Aceh.
6: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oh, ternyata Bang Iwan Aceh deh sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Lili, silakan Mbak Lili yang pengen ikutan, saya nantikan satu penelpon. Untuk Mbak Lili yang masih stay tune siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, silakan Mbak Lili sebelum saya putarkan lagu yang sudah direquest oleh pendengar siang hari ini yang sudah pada ikutan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, okay, Mbak Lili, Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, selamat siang Mbak Eka.
0: Selamat siang Mbak Lili, sehat ya berdua?
7: Sehat Mbak Eka.
0: Alhamdulillah, silakan mau dengar lagu apa nih siang hari ini Mbak?
7: Cinta Hitam ada?
0: Udah diputerin tadi lagunya.
7: Lagu apa itu?
0: Yang tersisa nih ada Sofia Angel Dingin, Selvia Mata Pantas, Tasya Terang, Adibal
7: Terang Cinta. Aja Mbak.
0: Oh, terang aja. Oke, okay, silakan okay. Salam-salamnya.
7: Semoga aja Mbak paling besar Mbak Eka. Buat Mbak Eka, makasih.
0: Makasih, selamat siang. Oke, okay, makasih buat Mbak Lili ya sudah bergabung siang hari ini. Kita nikmati lagu-lagu requestan Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas ini, Timor. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, ataupun Anda yang sedari tadi stay tune menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik pendengar Fakfak, sore ini temani Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahumma fiqi ilaku amitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Pendengar Jumariah, akhirnya tiba di Madinah setelah menabung biaya haji hampir 20 tahun melalui pekerjaan pertanian. Kisah perempuan asal Maros, Sulawesi Selatan tersebut viral dan menginspirasi calon jemaah haji Indonesia. Otoritas Keimigrasian Arab Saudi menginformasikan kisah Jumariah melalui akun @makarut pada Jumat 8 Mei 2026. Jumariah kemudian terpilih menjadi ikon haji 2026 setelah perjuangannya menarik perhatian publik internasional luas. Perempuan hampir 70 tahun tersebut bekerja sebagai petani sawah serta kebun wilayah Maros sehari-harinya. Seluruh tabungan hajinya berasal dari penghasilan kecil dan pekerjaan berat yang dilakukan setiap harinya secara sendiri. Jumariah tinggal sendirian di dalam rumah sederhana yang berada di tengah kawasan persawahan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kondisi fisik Jumariah masih kuat meskipun dirinya tetap aktif bekerja kebun setiap hari rutin. Jumariah menyisihkan hasil panen padi serta upah kebun untuk kebutuhan tabungan hajinya setiap hari. Ia menerima upah harian kecil melalui pekerjaan berkebun milik warga sekitar tempat tinggalnya sendiri. Tabungan haji Jumariah disimpan di bawah kasur serta ember di dalam rumah sederhana miliknya sehari-hari. Ia menutupi uang tabungannya menggunakan kain bekas agar keberadaannya tidak diketahui orang lain sekitar. Jumariah tetap mempertahankan tabungan hajinya meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi sehari-hari, cukup berat sendiri. Saat kekurangan lauk, Jumariah memasak daun ubi serta telur ayam peliharannya untuk kebutuhan makan. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak, informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
2: Dalam sejarah sepak bola banyak rekor yang datang dan pergi. Namun ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini, ada peran penting pendamping, pemerintah kampung, dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini memperkenalkan Stoicisme, sebuah filsafat kuno yang berasal dari Yunani dan Roma, sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang tenang dan penuh makna. Stoicisme mengajarkan pentingnya memfokuskan energi pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima hal-hal yang di luar kendali kita dengan bijaksana. Melalui latihan mental dan meditasi, Stoicisme membantu mencapai ketenangan batin dan kestabilan emosional. Buku ini mengajarkan kita untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan, serta menghindari reaksi emosional yang berlebihan, mengajarkan penerimaan terhadap realitas dan keadaan hidup dengan sikap positif dan konstruktif. Buku karya Henry Manampiring ini memberikan contoh-contoh praktis bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghadapi stres, mengelola emosi, dan meningkatkan kualitas hidup. Buku Filosofi Teras mengajarkan pembaca untuk hidup lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, sehingga mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah memperkenalkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan modern. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca menemukan ketenangan batin, mengelola emosi, dan hidup dengan lebih bijaksana. Buku yang diterbitkan pada tahun 2019 ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal, melainkan pada sikap batin dan cara kita merespon peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan terima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami dan menerapkan dikotomi kendali, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam buku ini. Melalui latihan mental dan penerimaan realitas, kita bisa mencapai ketenangan batin. Karena buku ini mengajarkan bahwa kedamaian datang dari dalam diri, bukan dari keadaan eksternal. Bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan, memiliki pertimbangan yang matang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan adalah tanda dari pribadi yang bijak. Menerima kenyataan dengan sikap yang positif dan konstruktif, mengeluh tentang keadaan yang tidak dapat kita ubah hanya akan menambah penderitaan kita. Secara keseluruhan, pesan moral dari Filosofi Teras adalah untuk hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis, seimbang, dan bermakna. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa, tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi, Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari, sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari, dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan Pancawara yang masih digunakan terdiri dari Kliwon yaitu Kasih, Legi yaitu Manis, Pahing yaitu Jenar, Pon yaitu Palguna, dan Wage yaitu Cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah, dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal

0: 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.
1: Pendengar, Timnas Indonesia U17 kalah 0-2 dari Qatar pada laga kedua grup B Piala Asia U17 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada Sabtu atau Minggu 10 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan tersebut membuat peluang Garuda Muda menuju fase gugur semakin berat. Indonesia baru mengoleksi satu kemenangan dari dua pertandingan grup B. Garuda Muda

0: Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Jepang U17 pada laga terakhir Grup B Piala Asia U17 2026. Jepang sebelumnya mengalahkan Tiongkok dengan skor tipis 2-1. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Sanai Timpisca berasal dari kepercayaan masyarakat asli Amazon, khususnya suku Asaninka di sekitar Ucayali Peru. Masyarakat lokal percaya bahwa Sanai Timpisca adalah sungai suci yang dijaga oleh roh-roh penjaga hutan. Air mendidihnya dianggap sebagai kekuatan alam yang tidak boleh disepelekan karena bisa menyembuhkan tetapi juga bisa membunuh. Walau Amazon tidak dekat dengan gunung berapi, panas sungai ini berasal dari retakan geotermal dalam bumi yang memanaskan air bawah tanah hingga mengalir ke sungai.
2: Main yuk!
3: Baiklah!
2: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Pendengar, Polri menegaskan tidak ada tempat di Indonesia bagi jaringan perjudian online maupun tindak kejahatan cyber transnasional dari luar negeri. Hal ini dikatakan Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Komitmen tersebut ditunjukkan Polri dengan memberantas praktik perjudian online termasuk yang melibatkan warga negara asing WNA, menyusul juga terkait pengungkapan jaringan judi online internasional di Jakarta Barat dengan mengamankan total 321 orang warga negara asing. Truno Yudo mengatakan pemberantasan judi online menjadi perhatian serius karena dampaknya sangat merugikan masyarakat dan perekonomian nasional. Ia menegaskan pengungkapan kasus judi online yang melibatkan ratusan WNA merupakan bagian dari implementasi program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan kejahatan digital dan transnasional. Truno Yudo menegaskan saat ini proses pemeriksaan dan pengembangan terhadap para pelaku masih terus dilakukan bersama instansi terkait termasuk pihak imigrasi dan lembaga lainnya.

Kerja seharian dengan duduk di kantor membuat kita menjadi terbatas dalam melakukan olahraga. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang gerak, badan terasa kaku, dan juga pinggang nyeri. Kita bisa mencoba olahraga saat di kantor dengan melakukan beberapa gerakan peregangan di sela-sela waktu bekerja. Waktu olahraga untuk pekerja kantoran dapat dilakukan secara fleksibel. Ada beberapa gerakan peregangan ringan yang dapat dilakukan saat sedang bekerja di kantor, dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, peregangan punggung. Gerakan ini dapat Anda lakukan saat sedang duduk. Peregangan ini berguna untuk melancarkan aliran darah dan dapat mengurangi nyeri serta cedera punggung. Yang kedua, peregangan kaki. Gerakan ini dapat Anda lakukan dengan mudah. Anda hanya perlu duduk bersandar pada kursi, lalu angkat serta luruskan salah satu kaki. Gerakan ini berguna agar otot paha kaki menjadi lebih kuat dan menjadi tidak kaku. Maka lakukan ketika Anda mulai merasakan pegal di area tersebut. Yang ketiga, peregangan badan atas. Kita hanya perlu mengangkat lengan ke atas sekitar 10 hingga 20 detik, kemudian menggerakkan punggung ke kanan dan ke kiri untuk meminimalisir nyeri. Yang keempat, peregangan leher. Kita dapat menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri menggunakan tangan. Hal ini agar leher tidak terasa tegang saat terlalu lama duduk dalam bekerja. Yang terakhir, kegiatan duduk berdiri dapat dilakukan saat kita sudah merasa pegal terlalu lama bekerja. Kita dapat melakukan kegiatan tersebut agar otot semakin kuat dan menjaga kestabilan tubuh. Itulah tips olahraga yang dapat dilakukan

0: Bagi Anda yang sering melihat pertandingan sepak bola, pasti sudah tak asing dengan anak kecil saat pembukaan pertandingan. Anak-anak yang berjalan mendampingi para pemain dalam pembukaan pertandingan sepak bola disebut juga dengan player escort. Selain player escort, sebutan lain untuk anak-anak pendamping pemain adalah match mascot atau child mascot. Mereka yang terpilih akan mendampingi pemain memasuki lapangan hingga lagu kebangsaan tim selesai diputar. Hal ini diketahui merupakan hasil kerjasama FIFA dan UNICEF untuk meningkatkan kesadaran orang tua untuk melindungi dan menjaga anak-anak. Kehadiran maskot anak pada pertandingan sepak bola mulai muncul pada tahun 1990-an. Penggunaan player escort tertua ada pada tahun 1999 di pertandingan final Piala FA antara Manchester United dan Newcastle United. Player escort ini pertama kali dihadirkan dalam turnamen sepak bola besar, yakni pada ajang Euro 2000 yang digelar di Belanda dan Belgia. Nah, pada gelaran Piala Dunia 2002, Korea Selatan dan Jepang, kehadiran anak-anak sebagai player escort semakin populer. Sejak saat itu, keberadaan anak-anak yang mendampingi para pemain berjalan memasuki lapangan menjadi pemandangan biasa.
1: Tujuan utama dari anak-anak mendampingi pemain sebelum pertandingan adalah sebagai kampanye fair play dari FIFA. Hal ini dimaksudkan agar sepak bola terbebas dari tindak kecurangan dan juga kekerasan. Player escort juga ditujukan untuk menghentikan angka kematian pada anak saat sepak bola. Artinya, sebuah pertandingan sepak bola diupayakan bisa dinikmati dengan aman oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Dipilihnya anak-anak untuk mendampingi pemain atau player escort juga karena seorang anak kecil memiliki sifat jujur. Tidak hanya itu saja, player escort juga dapat memberikan anak-anak kesempatan untuk mewujudkan impian mereka. Selain itu, player escort juga berfungsi sebagai pelindung sang pemain atau bisa disebut dengan pengawal pemain. Dengan membawa anak-anak, sang pemain juga dapat terhindar dari lemparan suatu barang dari supporter yang biasanya usil.
0: Ternyata tidak sembarang anak bisa menjadi player escort. Di Inggris, player escort biasanya berasal dari akademi klub. Klub-klub besar yang bertanding memberikan kesempatan bagi anak berusia 4-11 tahun dan 7-14 tahun untuk menjadi player escort. Selain itu, beberapa klub juga membuka kesempatan bagi anak-anak yang ingin menjadi pemain pendamping, pemain dengan biaya tertentu. Adapun turnamen besar seperti Euro atau Piala Dunia, maskot anak-anak biasanya dipilih melalui kontes yang diadakan oleh sponsor. Meski begitu, tidak jarang juga para pemain sepak bola memilih membawa anaknya sendiri untuk menjadi player escort. Umumnya, player escort yang mendampingi pemain memasuki lapangan memang merupakan anak-anak. Namun pada kesempatan tertentu, player escort bisa saja terdiri dari orang dewasa, seperti yang pernah dilakukan oleh klub Liga Belanda. Pada 2015 lalu, bertepatan dengan Hari Ibu, para pemainnya berjalan ke lapangan didampingi oleh ibu mereka.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, tim nasional e-sport Indonesia berhasil menjadi juara umum SEA e-sport National Cup 2026 setelah meraih 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu pada ajang yang selesai digelar di Ho Chi Minh, Vietnam. Timnas e-sport Indonesia meraih emas di nomor PUBG Mobile Solo, Team Flight Tactics dan Crossfire Legends. Tim Merah Putih juga membawa pulang medali perak nomor PUBG Mobile Solo dan medali perunggu nomor PUBG Mobile Duo. Medali pertama Timnas e-sport Indonesia datang dari nomor PUBG Mobile Solo dengan Alan Reynold Kumase dan Fazril Haikal Aditya masing-masing meraih medali emas dan perak. Tak hanya berprestasi di nomor solo, Alan dan Fazril juga menjadi meraih medali perunggu saat turun berpasangan di nomor PUBG Mobile Duo. Wakil Indonesia untuk Team Fight Tactics Stefanus Aditya Wicaksono sukses memastikan medali emas untuk Merah Putih dalam turnamen regional pertama yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Sport Federation tersebut. Timnas Indonesia nomor Crossfire Legends juga berhasil menyumbangkan medali emas setelah mengalahkan Vietnam pada laga final yang berlangsung dramatis. Nomor Crossfire Legends diperkuat Gede Bagus Panji Narajaya, Ibnu Qoyim Al Jauzia, Kautsar Farukurrahman Eka Tama, Muhammad Ilyas Al Farizi, Ridho Putra Muharam dan Tubagus Muhammad Cipta dengan pelatih Iqbal Mauldan Yusuf. Hasil perolehan medali CENC 2026 menunjukkan bahwa Indonesia bahkan mengalahkan tuan rumah Vietnam yang berada di peringkat kedua klasemen perolehan medali dengan 1 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Peringkat ketiga dihuni oleh Thailand dengan 1 emas dan 1 perak, disusul oleh Singapura dengan 1 emas di posisi keempat, dan Malaysia menutup top 5 dengan 3 perunggu. Selanjutnya posisi ke-6 hingga ke-10 ditempati oleh Filipina, Kamboja, Timor Leste, Brunei Darussalam, dan Laos. Myanmar menutup klasemen perolehan medali di urutan terakhir.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat.

0: sehat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
1: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan. Apalagi medan di Kabupaten Fakfak, antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut. Dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih, sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
0: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca. Apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
1: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Pendengar, album kompilasi The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun. Melansir dari Billboard, capaian tersebut dipicu lonjakan streaming usai perilisan film biopik Michael di bioskop. Album tersebut berhasil memuncaki official album chart Inggris edisi 8 Mei 2026. Ini menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak 2009. Di tahun tersebut, album The Essential Michael Jackson naik ke puncak usai kabar wafatnya sang King of Pop. Album tersebut sukses bertahan 7 pekan di tangga album Inggris. Kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak pada album klasik lainnya, termasuk album berjudul Thriller dan Bad. Album Thriller, rilisan 1982, naik ke posisi ke-6, sementara Bad melonjak ke peringkat 8 dan kembali masuk 10 besar untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir. Dalam persaingan chart pekan ini, trio rap asal Irlandia Utara, Kneecap, menempati posisi kedua lewat album Fenian. Sementara itu, anggota Spice Girls, Melanie C, berhasil mencatatkan album solo dengan debut di posisi ke-3. Album The Great Divide milik Noah Kahan turun ke posisi 4 setelah sebelumnya memuncaki chart. Sementara The Art of Loving karya Olivia Dean menempati posisi ke-5. Kesuksesan film biopik Michael turut dinilai menjadi faktor utama kebangkitan popularitas karya-karya sang legenda di tangga musik global. Film tersebut dibintangi oleh Jafar Jackson, sang keponakan yang memerankan sang legenda pop dalam debut acting layar lebarnya. Film Michael dibuka pada akhir pekan tanggal 24 April 2026 dengan debut domestik sebesar 97,2 juta pound sterling atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Merupakan pendapatan terbesar untuk film biografi musik dalam sejarah. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa Mahkamah Internasional telah menyatakan bahwa jasa sarjana mantan Presiden Joko Widodo Jokowi adalah asli. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Mahkamah Internasional menyatakan ijazah Jokowi asli, hasilnya tidak ditemukan pernyataan resmi dari Mahkamah Internasional terkait polemik keaslian ijazah sarjana Jokowi. Narasi tersebut juga tidak masuk akal karena Mahkamah Internasional tidak mengadili perkara semacam itu. Sengketa ijazah Jokowi bukan ranah mahkamah. Untuk diketahui, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice adalah lembaga kehakiman PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Selain itu, melansir dari akun Instagram resmi @ditjen.hpi, dijelaskan bahwa fungsi utamanya dari Mahkamah Internasional atau International Court of Justice mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organisasi resmi dan badan khusus PBB. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saya tanya Bapak dulu. Bapak.
3: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
2: Listrik padam, tolong cek, Kak.
3: Aduh,
2: tunggu sudah, Bapak cek.
4: Kenapa? Bapak listrik padam?
3: Iya, sapu listrik padam.
4: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
3: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
4: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
5: Halo, saya Martin, dan saya bukan Jack. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saya minta perhatian Anda untuk satu buah pengumuman tentang penerimaan siswa baru SMP Negeri 1 Fak-Fak. Penerimaan siswa baru SMP Negeri 1 Fak-Fak masih dibuka, bisa mendaftar dan mengambil formulir hingga tanggal 22 Mei 2026 di ruang sekretariat SPMB SMP Negeri 1 Fak-Fak. Untuk para calon siswa-siswi SMP Negeri 1 Fak-Fak yang sudah mengambil formulir, dapat mengembalikan formulir yang sudah diisi beserta persyaratan mulai tanggal 11 hingga 22 Mei 2026. Calon siswa atau siswi wajib hadir menggunakan seragam SD putih merah rapi. Pengambilan formulir setiap hari kerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 13 atau jam 1 siang. Sekali lagi, penerimaan siswa baru SMP Negeri 1 Fak-Fak masih dibuka, bisa mendaftar dan mengambil formulir hingga tanggal 22 Mei 2026 di ruang sekretariat SPMB SMP Negeri 1 Fak-Fak. Untuk para calon siswa-siswi SMP Negeri 1 Fak-Fak yang sudah mengambil formulir, dapat mengembalikan formulir yang sudah diisi beserta persyaratan mulai tanggal 11 sampai dengan 22 Mei 2026. Calon siswa-siswi wajib hadir menggunakan seragam SD putih merah rapi. Pengambilan formulir setiap hari kerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 13 atau jam 1 siang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio, saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifa Fauzi menegaskan perempuan harus menjadi garda terdepan menjaga ketahanan digital keluarga nasional. Ia mengingatkan derasnya arus informasi digital juga membawa ancaman cyber bagi anak dan keluarga di rumah saat ini. Arifa menilai perempuan menjadi pilar keluarga sekaligus pendidik pertama yang membentuk karakter digital anak sejak usia dini. Karena itu, literasi digital penting agar keluarga terhindar dari hoax, konten negatif, dan kekerasan daring yang meresahkan masyarakat. Kementerian P3A terus memperkuat literasi digital perempuan serta mendorong keterlibatan mereka dalam bidang STEM nasional secara lebih luas. Pemerintah juga menggencarkan kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender online demi ruang digital yang aman bersama bagi perempuan dan juga anak. Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, Atifa Hasan, menilai penguatan kapasitas perempuan menjadi kunci menjaga ketahanan keluarga digital. Menurutnya, transformasi digital yang bergerak cepat menuntut perempuan adaptif agar keluarga tetap kuat dan aman menghadapi perubahan zaman.

0: kelihatan sehat eh.
1: Pasti nih, kok jarang pi dokter toh?
2: Wih, kok betul sekali kawan. Soalnya tuh Satra pernah rasa sakitmu.
1: Nah, itu dia yang sering jadi masalah. Kok tahu Kak Trada? Sekarang ini toh, banyak penyakit yang kadang itu Trada di gejala tiba-tiba pas terdeteksi suparah.
2: Ah, masa kawan? Jadi kalau ketong rasa sehat, tetap harus piperiksa kah?
1: Betul sekali kawan. Cek kesehatan itu toh penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Jadi bisa ditangani lebih cepat sebelum jadi serius. Minimal itu setahun sekali. Ingat toh, menjaga kesehatan itu ketumpu investasi masa depan.
2: Oke, oke. Kalau begitu, mulai sekarang Satra akan tunggu sakit dulu baru piperiksa.
3: Ingat, banyak penyakit datang tanpa tanda. Jangan tunggu tubuh memberi peringatan. Lakukan cek kesehatan secara rutin karena deteksi dini adalah kunci hidup lebih sehat.

0: Sekarang desa kita makin berkembang ya, banyak pelatihan dan usaha baru.
1: Iya, hasil panen juga lebih bernilai. Kita diajari cara mengelola dan menjualnya.
0: Aku juga mulai usaha kecil, lumayan, bisa bantu keluarga tanpa harus ke kota.
1: Kalau desa maju, pasti semua ikut sejahtera, tidak ada lagi yang tertinggal.
0: Berarti benar ya, pembangunan itu harus dimulai dari bawah.
1: Betul, dari desa untuk kesejahteraan bersama.
2: Membangun dari desa adalah langkah nyata menuju pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dengan memperkuat potensi lokal dan memberdayakan masyarakat, kita ciptakan masa depan yang lebih adil dan sejahtera.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Pendengar 50 menit dari pukul 17 sore hari ini, beragam sajian segmen mata acara sudah saya hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda dari pukul 12 hingga saat ini edisi Ahad 10 Mei 2026. Terima kasih kebersamaan Anda bersama Pro1 RRI Fak-Fak. Lanjutan lintas Fak-Fak sore hingga tutup siaran nanti Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohromana. Selanjutnya kita masuki acara zona petang. Kami informasikan untuk Anda, tarhim pada hari ini jatuh pada pukul 18.04 menit waktu Indonesia Timur dan azan maghrib pada pukul 18.10 menit waktu Indonesia Timur. Zona petang sore hari ini kami hadirkan satu persembahan lagu religi ke ruang dengar Anda. Bila Taufik Walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan sampai jumpa.

Selamat sore pendengar. Sudah kita dengarkan satu lagu bernuansa islami. Keruan dengar Anda membawa kita 56 menit berlalu dari jam 5 sore. Dan baik pendengar, kita masuki zona petang bersama saya Yuli Romana hingga nanti ditutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dengarkan ataupun ikuti bersama, khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran hingga tiba saat kita dengarkan suara tarhim dan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Pernahkah Anda terbangun dari tidur lalu merasa heran dengan mimpi yang baru saja dialami? Ada yang terasa nyata, ada yang bikin penasaran, bahkan ada juga yang cepat hilang begitu saja. Mimpi memang selalu jadi misteri yang menarik untuk dibahas ya. Nah, tahukah Anda, mimpi bukan hanya sekedar benar tidur. Secara ilmiah, mimpi adalah bagian dari aktivitas otak saat kita berada di fase tidur paling dalam atau dikenal dengan tidur REM. Dan menariknya, setiap orang pasti bermimpi, hanya saja tidak semua bisa mengingatnya. Fakta lainnya, durasi mimpi sebenarnya singkat, hanya sekitar 5 sampai 20 menit. Tapi anehnya, seringkali terasa panjang dan penuh cerita. Bahkan, mimpi juga bisa terulang kembali, terutama kalau ada pikiran atau masalah yang belum terselesaikan. Yang lebih seru, mimpi bisa jadi sumber inspirasi. Banyak karya seni, musik, bahkan penemuan besar lahir dari pengalaman mimpi. Dan ada juga fenomena yang disebut lucid dream, yaitu kondisi saat kita sadar sedang bermimpi, bahkan bisa mengendalikan jalannya mimpi. Selain memberi warna dalam tidur, mimpi juga bisa jadi jendela untuk memahami pikiran dan emosi kita yang tersembunyi. Itulah fakta tentang mimpi.

0: 101.
1: Masih bersama kami di Lintas Fak-Fak Sore, dan kita menuju ke Lintas Fak-Fak Malam di pukul 19. Nantinya kami ajak Anda kita ikuti suara redaksi untuk edisi Minggu 10 Mei 2026. Dan pendengar, semoga di luar sana juga cuaca Kota Pala Fak-Fak bisa kembali bersahabat ya, sehingga kita bisa menikmati suasana kebersamaan bersama dengan orang-orang tercinta. Kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu bernuansa Islami. Selanjutnya hingga nanti di pukul 19 saya rangkaikan kebersamaan dengan pilihan hiburan baik dari tanah air maupun mancanegara, dan diselingi dengan berbagai pilihan informasi. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

0: Jawabannya tuh paling pemalas sih.
1: Anakmu hiperaktif sekali ya.
0: Iya, anaknya telepon Duta Doka.
1: Nah, main gadget terus. Kapan pegang bukunya?
2: Kamu pola asuh itu tidak bagus, jadi harus diganti.
1: Kamu tuh harus lebih rajin belajar supaya tidak ketinggalan dari teman-temanmu.
3: Jaga lisan kita dari komentar negatif tentang anak. Setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan yang dimiliki juga tak bisa disamaratakan. Perlakukanlah dan didik anak-anak kita dengan cara yang baik, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

0: menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, informasi untuk Anda datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan seluruh korban dari erupsi Gunung Api Dukono yang sebelumnya dinyatakan hilang telah berhasil ditemukan. Dengan demikian, tim SAR gabungan telah menutup operasi pencarian. Diketahui dua korban terakhir yang ditemukan masing-masing berinisial HWKT, laki-laki, WNA usia 30 tahun, dan SMBA, laki-laki, WNA usia 27 tahun. Setelah penemuan korban, tim SAR gabungan segera melakukan evakuasi dan membawa seluruh jenazah menuju pos penanganan darurat erupsi Gunung Dukono. Ya, dan pendengar, informasi untuk Anda datang dari BNPB, semua korban erupsi Gunung Dukono telah ditemukan. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

Pernahkah Anda membayangkan mempunyai uang sebesar mobil? Di Kepulauan Yap, hal ini benar-benar terjadi. Masyarakat di sana menjadikan batu raksasa yang disebut batu rai menjadi uang yang sangat berharga. Batu rai adalah batu yang super besar. Batu raksasa ini bentuknya bulat seperti donat dengan lubang besar di tengahnya. Ukurannya sangat

untuk mencarinya. Perjalanan ini sangat berbahaya dan melelahkan. Semakin sulit dan menantang cerita perjalanannya, maka semakin tinggi pula harga batu tersebut. Jadi, masyarakat menghargai kerja keras dan keberanian orang yang membawanya. Batu rai sangat berbeda dengan uang kertas kita yang ringan. Karena ukurannya yang super berat, batu ini hampir tidak pernah dipindahkan dari tempatnya semula. Lalu, bagaimana cara menggunakannya jika ingin membeli sesuatu? Nah, ternyata masyarakat di sana hanya perlu mengumumkan kepada semua orang di desa tentang pemilik barunya. Semua orang akan mengingat siapa pemilik sah batu itu dalam ingatan bersama. Bahkan ada cerita tentang sebuah batu yang tenggelam di dasar laut saat dibawa pulang. Meskipun tidak ada yang bisa melihat atau menyentuhnya, batu itu tetap dianggap sebagai uang yang sah. Meskipun sekarang penduduk Pulau Yap sudah memakai uang dolar untuk belanja sehari-hari, namun batu rai tetap sangat dihormati. Batu-batu ini masih digunakan untuk acara penting seperti pernikahan atau tanda persahabatan antar keluarga. Batu rai menjadi simbol sejarah dan kekayaan budaya di tengah Samudra Pasifik.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa, diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini membahas tentang prinsip dan strategi untuk meraih rezeki yang melimpah. Ivo Santosa menggunakan potensi unik dan bakat sendiri untuk mencapai kesuksesan, mengajak kita untuk menghargai dan memperhatikan peran penting dari pasangan kita dalam mendukung kesuksesan. Buku 7 Keajaiban Rezeki juga mengajarkan kita tentang arti memberi dan berbagi rezeki kepada orang lain, sehingga menarik lebih banyak rezeki. Selain itu, Ivo Santosa mengajak kita fokus pada kekuatan silaturahmi dan jaringan sosial untuk memperluas peluang dan rezeki, dan selalu mengutamakan kekuatan doa dan spiritualitas dalam mencari kesuksesan. Buku ini juga mengedepankan berpikir dan bertindak berbeda dari kebanyakan orang untuk menciptakan keunikan yang menarik rezeki. Menggabungkan berbagai usaha dan strategi secara konsisten untuk meraih hasil yang optimal. 7 Keajaiban Rezeki menekankan pentingnya kombinasi antara usaha, doa, dan keberanian dalam meraih rezeki yang melimpah. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ivo Santosa.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pukul 18.54 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, kami cukupkan informasi untuk saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 19 waktu Indonesia Timur, saat kembali kami ajak Anda, kita dengarkan suara redaksi.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita nantikan tanda waktu disampaikan suara redaksi.

saya, Budi Residi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 10 Mei 2026 diantaranya, situs religi Bonyum disiapkan sambut perayaan misi Katolik, emansipasi perempuan warnai kepemimpinan baru Satpol PP Fak-Fak, Angelina Sirveva ajak ASN Satpol PP tingkatkan integritas, antisipasi gangguan jaringan di Dukcapil siapkan Starlink dan LD, Fak-Fak siapkan regulasi lengkap dukung program layak anak, dana APBN Kampung Wirpigan tahap 1 telah cair, dan pendataan usaha besar jadi fokus awal sensus ekonomi 2026.

0: Saudara, perayaan hari ulang tahun HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua di Kabupaten Fak-Fak dijadwalkan mencapai puncak pada 22 dan 23 Mei 2026. Menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut, panitia bersama berbagai pihak terus mematangkan sejumlah persiapan guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan sukses. Ketua Panitia HUT ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua, Fredikus Warpopor mengatakan, salah satu agenda utama dalam perayaan tahun ini adalah perjalanan tanpa stilas yang dirangkaikan dengan pengantaran Arca Buddha Maria menuju Pulau Bonjum untuk ditatahkan. Ia menjelaskan arca tersebut nantinya akan diarak melalui jalur darat dalam doa Rosario bersama umat Katolik di Fak-Fak. Kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh paroki yang ada di Fak-Fak sebagai bagian dari rangkaian doa dan penghormatan religius.
1: Jadi perjalanan Abang Tilas itu juga akan, karena itu bersamaan dengan mengantar arca Bunda Maria yang akan ditatakan di Pulau Bonjum, terbuat dari batu utuh arca itu, dan beratnya kurang lebih 500 kilo, setengah ton. Sehingga dia akan mengikuti darat dalam doa Rosario umat Katolik. Itu akan melibatkan seluruh paroki, ada 5 paroki di Fak-Fak, umat semua akan terlibat dan sudah dibagi, dan dia akan estafet. Itu sampai di Raduria, dia akan berpindah ke perahu yang sudah disiapkan untuk menyeberangi Raduria menuju ke Bonjum sesuai perjalanan Abang Tilasnya. Nah, begitu. Jadi itu akses jembatan itu satu-satunya jembatan bambu. Yang lain perahu. Ya, perahu disiapkan untuk mobilisasi umat ke pulau dan pergi dan kembali.

0: Asisten Tiga Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Zulfikar Wiwananbau, menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan stabilitas daerah dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada acara serah terima jabatan Kepala Satpol PP Kabupaten Fakfak yang berlangsung di kantor Satpol PP Fakfak. Dalam sambutannya, Zulfikar menekankan tanggung jawab utama pimpinan baru adalah melanjutkan serta menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar tugas tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan pimpinan baru dalam mengemban amanah meskipun dipimpin oleh seorang perempuan. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat emansipasi yang diperjuangkan oleh RA Kartini tidak sia-sia. Lebih lanjut, Zulfikar menegaskan keberhasilan penegakan peraturan daerah tentang ketertiban sangat bergantung pada kepemimpinan dan kerjasama seluruh jajaran Satpol PP. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.
1: Kami yakin bahwa walaupun ini perempuan, kesempatan ini saya berharap Ibu dapat mewujudkan itu sebagai bentuk bahwa emansipasi itu yang diperjuangkan RA Kartini itu tidak sia-sia. Tapi yang pasti perda ketertiban ini ada di tangan Ibu dan seluruh jajaran, kemudian kami masyarakat ini ikut membantu menjaga ketertiban. Keberhasilan dalam mengemban tugas saya yakin Ibu pasti akan dengan teman-teman ini akan berhasil dalam mengemban tugas. Satu pesan saya, tidak ada salah prajurit, yang ada salah komandan itu. Artinya apa? Ibu bertugas membina yang di bawah. Jadi sekali lagi karena ini di Satuan Polisi Pamung Praja, saya pakai istilah itu bahwa tidak ada salah prajurit, yang ada salah komandan. Maka untuk mencapai keberhasilan itu, pemimpin itu akan berhasil kalau anak buahnya hebat-hebat. Baru pemimpinnya bisa berhasil. Tugas ibu adalah membina mereka dengan baik sehingga mereka

0: serah terima jabatan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Fak-Fak berlangsung di kantor Satpol PP Fak-Fak dengan suasana khidmat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Fak-Fak yang baru, Angelina Silveva, menyampaikan sambutan perdananya di hadapan jajaran ASN Satpol PP Fak-Fak. Dalam sambutannya, Angelina Silveva menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Fak-Fak atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban jabatan sebagai Kepala Satpol PP. Ia secara khusus menyebut Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh perangkat daerah yang telah mendukung penunjukannya. Ia menegaskan amanah yang diterimanya merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Menurutnya, tugas sebagai Kepala Satpol PP bukanlah hal yang sangat ringan dan memiliki beban yang cukup besar di pundaknya.
1: Saya menyambut

yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Kepala Satpol PP Kabupaten Fakfak. Ini merupakan penghormatan, merupakan penghargaan kepada saya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab. Tentu bukan tugas yang ringan. Beban berat ada di pundak saya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa saya tidak berjalan sendiri. Karena semenjak saya datang di kantor ini, mungkin baru pertama kali saya injakan kaki di kantor ini. Tetapi sejujurnya adalah saya juga orang Papua yang kemudian hijrah keluar. Jadi saya sangat mengharapkan dukungan, support dari kita semua dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita, yakni penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan juga ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

0: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fak-Fak memastikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dengan dukungan jaringan yang memadai. Hal ini dilakukan guna menjamin proses perekaman hingga pencetakan dokumen kependudukan tidak mengalami hambatan. PLT Kepala Dukcapil Kabupaten Fak-Fak Berti Riawaru menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantisipasi berbagai potensi gangguan jaringan yang kerap terjadi di daerah. Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran pelayanan publik. Ia menjelaskan selama ini jaringan utama yang digunakan dalam pelayanan berada dalam kondisi aman. Namun demikian, pihaknya juga telah menyiapkan sistem cadangan untuk menghindari gangguan yang dapat menghambat proses pelayanan kepada masyarakat.
1: Kalau jaringan aman, terus kemudian kami juga punya Starlink. Jadi kita siap. Kalau jaringan gangguan, ada Starlink, terus ada juga lah namanya LD, Long Distance. Long Distance itu maksudnya kita ini kan kalau ada gangguan daerah jaringan, biasanya kita langsung tidak pakai server daerah, kita langsung server ke pusat itu pakai LD. Ada kami punya akun LD yang disiapkan oleh pusat. Jadi kalau ada gangguan langsung kami pakai LD. Jadi tidak lagi tergantung ke daerah, tetap kita langsung ke pusat. Jadi jaringannya langsung ke pusat. Jadi memang kita sudah siasati hal-hal yang nanti terjadi. Semisal ada gangguan perekaman ataupun pencetakan itu di daerah terkait dengan server jaringan, itu biasanya kami punya LD. LD itu yang langsung ke pusat, tetap pelayanan tetap jalan. Jadi memang tidak ada alasan pelayanan tidak jalan karena semua sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Begitu untuk mengantisipasi hal itu kan ada LD, long distance itu terkait dengan kalau ada masalah tetap kita pakai, kita punya ID pusat untuk langsung kita perekaman maupun pencetakan.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Papua terus mendorong penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak KLA melalui pemenuhan 5 klaster utama dan 24 indikator yang menjadi acuan nasional. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen daerah dalam menjamin hak-hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga DP3AP2KD Kabupaten Papua, Santi Christine M. Patiran, mengatakan prinsip utama dalam penyelenggaraan KLA adalah mendiskriminasi, melangi kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat. Ia menjelaskan dalam implementasinya terdapat 5 klaster yang menjadi dasar pelaksanaan KLA.
1: Salah satu yang menjadi prinsip untuk itu ada non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hidup tumbuh kembang, dan partisipasi dalam bentuk suara anak. Nah, di sini termuat di dalam untuk 5 klaster, klaster hak sipil dan kebebasan ya. Kalau sini kalau bilang hak sipil itu berarti hak anak salah satunya mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan kartu identitas anak. Terus ada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Salah satunya itu kita bisa peran penting orang tua untuk mencegah jangan sampai terjadi perkawinan anak. Itu salah satu hal yang sangat penting. Kalau mau dilihat di Kabupaten Papua sebenarnya banyak anak-anak sudah menikah di bawah umur. Itu ya bahkan yang memang terdata di kami, bahkan yang tidak terdata. Tapi itu informasi memang masyarakat di sekitar untuk menyampaikan. Dan di situ kami juga sangat berterima kasih karena masyarakat juga memerankan peran mereka untuk bagaimana menyampaikan ke kami yang kami tidak tahu bahwa sebenarnya fak-fak ini banyak anak-anak yang salah satu karena pergaulan bebas, terus karena putus sekolah. Klaster ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster keempat, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Klaster kelima, perlindungan khusus.

0: Aparat Kampung Werpigan mulai menjalankan program kerja tahun 2026. Hal itu menyusul pencairan dana kampung tahap 1 yang bersumber dari APBN. Kepala Kampung Werpigan Rusli Patiran mengatakan dana tersebut telah dicairkan. Pencairan dilakukan pada Selasa 5 Mei 2026. Pernyataan itu disampaikan saat dikonfirmasi RRI pada Kamis 7 Mei 2026. Menurutnya, setelah pencairan dilakukan, pihak kampung langsung menyiapkan pelaksanaan program. Salah satu program prioritas yakni penyaluran bantuan langsung tunai BLT. Kita berharap bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan masyarakat Kampung Werpigan.
1: Di tahun 2026, dana kampung lebih khusus Werpigan, APBN tahap 1 sudah dicairkan pada hari Selasa. Dan saat ini disiapkan penyaluran BLT kepada 15 penerima manfaat.

0: Badan Pusat Statistik BPS secara serentak di seluruh Indonesia mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan ini juga dilaksanakan di Kabupaten Fak-Fak sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperoleh data terbaru terkait kondisi ekonomi di berbagai sektor usaha. Kepala BPS Kabupaten Fak-Fak, Fardyu Nasmoko, menjelaskan rangkaian kegiatan sensus telah dimulai sejak awal Mei 2026. Tahapan awal difokuskan pada pendataan usaha besar ataupun perusahaan skala besar yang ada di wilayah Fak-Fak. Menurutnya, pada tahap ini, metode pendataan dilakukan melalui sistem Computer Assisted Web Interviewing atau CAWI. Melalui metode tersebut, BPS akan mengirimkan tautan pengisian data kepada perusahaan besar melalui email maupun aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp.
1: Bagaimana dijadwalkan bahwa 1 Mei sampai 31 Agustus BPS melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026. Untuk saat ini di bulan Mei ini rangkaian kegiatan sudah dimulai, di mana yang pertama untuk di bulan Mei ini kita fokus untuk pendataan pada usaha besar atau perusahaan besar. Jadi nanti pendataan melalui sistem CEWI itu nanti kita akan melakukan blasting via email ataupun WA. Jadi nanti ke perusahaan-perusahaan besar tersebut, nanti harapannya perusahaan tersebut atau usaha besar tersebut dapat melakukan pengisian secara mandiri melalui link yang sudah diberikan. Jadi nanti isian-isian dari sensus ekonomi nanti dari secara mandiri oleh perusahaan atau usaha besar nanti akan melakukan pendataan. Jadi saat ini untuk di bulan Mei fokus di situ. Selain itu, di bulan Mei ini juga kita masih melakukan sosialisasi terhadap stakeholder-stakeholder usaha-usaha yang ada di seluruh wilayah termasuk di Fak-Fak. Jadi rangkaiannya masih berjalan di bulan Mei ini. Salah satunya adalah kita tetap melaksanakan sosialisasi baik stakeholder untuk usaha-usaha UMKM dan segala macam, ataupun mungkin dari OPD ataupun dari asosiasi. Jadi nanti kelanjutannya seperti itu. Jadi bulan Mei ini seperti itu.
2: Sekian surat redaksi edisi kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Cahaya sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Baik, pendengar, pukul 19.24 menit. Kita ada di Lintas Fak-Fak Malam, masih dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi. Nantinya di pukul 19.30 kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama yang mana agama Hindu. Ya, mimbar agama Buddha yang mana nantinya lagu-lagu rohani Buddha kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik, pendengar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, khususnya umat Buddha, yang mana kami akan hadirkan lagu-lagu rohani Buddhis ya, hingga nanti kebersamaan kita di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Keruan dengar Anda, pilihan lagu-lagu rohani Buddhis kami hadirkan. Dan untuk umat Buddhis di kota Fak-Fak dan sekitarnya, semoga lagu-lagu ini juga terus memberikan berkat, sukacita, dan damai untuk Anda.

0: Pendengar, pukul 20 lebih 1 menit kebersamaan kita di malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Kita ada di lanjutan lintas Fak-Fak malam, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Namun sebelumnya ke ruang dengar Anda, saya hadirkan, ya, kita akan ikuti drama radio dengan judul Ikatan Saudara. Dan jangan kemana-mana, selepas drama radio, ya, kami masih kembali menemani ruang dengar Anda dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi.
1: Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu nggak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelfon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Bim! Ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswa sebagai Ardi, Fathan Mubinah sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: aku sering bilang, nanti saja ah, masih sempat kok, masih ada waktu. Tapi tiba-tiba, tahun berganti, kesempatan itu pun hilang. Waktu ternyata tidak pernah menunggu. Sekarang aku belajar, kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti?
1: Waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita punya. Gunakan sebaik mungkin karena setiap detik punya makna. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia.

Hutan terbesar di dunia bukan berada di daratan, melainkan di bawah laut, berisikan rumput laut yang dapat tumbuh hingga puluhan meter. Hutan bawah laut menjadi tempat berkembang biak dan mencari makan untuk berbagai organisme laut. Penasaran hutan mana saja? Ada Great Southern Reef, GSR. Great Southern Reef merupakan rangkaian terumbu karang besar di Australia seluas sekitar 71.000 km persegi. Hutan rumput laut ini mendukung kehidupan berbagai organisme laut seperti spons, crustacea, ikan, bryozoa, echinodermata, dan moluska. Ada juga spesies unik yang hanya bisa ditemukan di GSR, yaitu naga laut rumput yang memiliki tubuh menyerupai rumput laut. Berikutnya, Great African Sea Forest, GASF, terletak di lepas pantai Afrika, membentang dari Cape Town hingga Namibia. Hutan laut ini merupakan satu-satunya hutan rumput laut bambu raksasa di dunia. Spesies bambu laut bisa tumbuh hingga setinggi 17 meter. Hutan laut GASF menjadi terkenal dan mendapatkan perhatian banyak orang lewat film dokumenter My Octopus Teacher.

Baik, pendengar, 21 menit kita berlalu dari jam 8 malam ya. Dan untuk Anda yang sudah sedari tadi station bersama kami, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Masih dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi yang terus kami bagikan ke ruang dengar Anda. Kali ini informasi datang dari dunia olahraga. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di posisi keempat pada balapan Moto3 Prancis 2026. Veda memulai balapan seri kelima tersebut dari posisi keenam. Dan kondisi trek yang basah akibat hujan membuat beberapa pembalap kehilangan kendali motor. Veda memanfaatkan momentum tersebut untuk merangkak naik ke posisi kelima. Pembalap asal Gunung Kidul itu berhasil mempertahankan posisinya hingga akhir balapan 13 putaran. Hasil ini menambah catatan impresif Veda pada debutnya di Moto3 musim 2026. Pembalap Honda tim Asia itu sukses mengantongi 13 poin di Le Mans dan Veda kini hanya berputar 3 angka dari Alvaro Carpe yang menempati posisi 3 besar klasemen. Informasi untuk Anda, hasil Moto3 Prancis 2026, Veda Ega Pratama finish keempat. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Kata griffonage berasal dari bahasa Perancis dan dalam bahasa Indonesia yang artinya tulisan tangan yang jelek atau sulit dibaca. Griffonage mengacu pada tulisan tangan yang tampak tergesa-gesa, berantakan atau kacau, sehingga sulit dipahami oleh orang lain. Bisa juga digunakan secara metaforis untuk menyebut tulisan yang buruk secara kualitas, meskipun maknanya lebih sering merujuk pada bentuk tulisan fisik.

0: resensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku kehidupan yang sederhana, karya Terelie, terbit pada tahun 2015. Buku ini mengangkat tema tentang pentingnya kesederhanaan dalam hidup dan bagaimana hidup sederhana bisa membawa kebahagiaan dan kedamaian. Terelie mengeksplorasi cara-cara untuk mencapai kebahagiaan dengan mengurangi keinginan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Buku ini menawarkan berbagai pelajaran berharga, yang mana Terelie menekankan pentingnya menjalani hidup dengan sederhana dan mengurangi kebutuhan material yang tidak perlu. Selain itu, buku kehidupan yang sederhana mengajarkan kita tentang nilai syukur dan kepuasan terhadap apa yang sudah dimiliki daripada terus-menerus mengajar hal-hal baru. Menekankan pentingnya fokus pada nilai-nilai hidup dan hubungan yang berarti daripada terjebak dalam ambisi materialitis. Terelie mengajak kita untuk merenung dan mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku kehidupan yang sederhana karya Terelie.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: ...34 menit kita berlalu dari jam 8 malam. Untuk Anda yang sudah kembali dengan rutinitas ataupun aktivitas Anda, ya, menikmati ruang kebersamaan bersama dengan keluarga, juga Anda masih terus melakukan berbagai aktivitas saat ini, ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar adanya. Ya, dan pendengar, kami masih sampaikan beberapa informasi lagi untuk Anda. Ya, kali ini informasi datang dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mendukung Nuanu Creative City Tabanan Bali sebagai kawasan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia masa depan yang menggabungkan produk kreatif berbasis seni, alam, teknologi, dan budaya. Ya, Nuanu adalah kawasan ekonomi kreatif seluas 44 hektar di Bali yang dibangun dengan landasan filosofi Trihita Karana, yakni menjaga harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam. Kawasan ini menjadi pionir pusat inovasi yang berhasil menyatukan modernitas dengan nilai tradisional Bali serta menjadi wadah kolaborasi global bagi seniman untuk menciptakan karya dari material ramah lingkungan. Kawasan ini mengutamakan keberlanjutan dengan hanya membangun 30% lahan dan membiarkan 70% sisanya sebagai zona hijau, serta menerapkan prinsip zero emission melalui penggunaan kendaraan listrik. Iren menyampaikan kawasan ini adalah bukti nyata bahwa teknologi digital dan pelestarian alam bisa berjalan beriringan. Informasi untuk Anda, Kemenkraf dukung Nuanu Creative City jadi kawasan kreatif masa depan. Kembali informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi, pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini, ada peran penting pendamping, pemerintah kampung, dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk

0: Guru Tuare. Rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
1: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
1: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukuru Tuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
2: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukuru Tuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
2: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh BUMKAM. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan BUMKAM tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukuru Tuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
3: Baik pendengar, sudah pukul 20.54 menit.

waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Saya cukupkan dulu pilihan informasi untuk Anda. Selanjutnya, satu lagu berikut kami hadirkan keruan dengan Anda hingga nanti kita jelang pukul 21, yang mana kembali kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral.

0: Kulkas atau lemari es merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia dalam sejarah makanan. Metode untuk mengawetkan makanan dengan pendinginan telah ada selama ribuan tahun. Namun, lemari es modern sendiri adalah penemuan baru. Penemuan model pendingin buatan pertama yang kemudian dikenal sebagai kulkas ditemukan oleh William Cullen, seorang dokter Skotlandia yang mengamati bahwa penguapan memiliki efek pendingin pada tahun 1720-an. Dari itulah ia mengetahui bahwa makanan akan menjadi awet apabila didinginkan karena bakteri tidak dapat berkembang pada suhu rendah. Namun pada saat itu, hasil penemuan kulkas oleh William belum dipatenkan. Selanjutnya, penemuan mesin pendingin terus dilakukan oleh para penemu di sejumlah negara, seperti yang dilakukan penemu asal Amerika Oliver Evans, yang pada tahun 1805 mencoba merancang mesin pendingin menggunakan uap. Ilmuwan Inggris Michael Faraday juga melakukan upaya yang sama pada tahun 1820 dengan menggunakan amonia cair untuk menyebabkan pendinginan. Akan tetapi pada tahun 1834, Jacob Perkins yang membuat mesin pendingin praktis menggunakan sistem kompresi uap ether.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern, sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Christina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Christina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini juga sudah ada kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kegiatan saya sendiri.
6: Selain bantuan sembako, masih ada juga bentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
6: Ya, untuk saat ini saya sudah dilakukan pengambilan bantuan sembako.
9: Ya,
6: dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
9: kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar di kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain. lain-lain itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
10: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
10: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
11: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
12: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
11: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
12: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
11: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah, dan dari 217 tersebut bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Iksan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Iksan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
15: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
14: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadat Termekah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
16: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
14: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
16: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
17: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
16: Mahfud Syafindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan Pilah Sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan Pilah Sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
18: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan Pilah Sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
19: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Pilah Sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan Pilah Sampah.
18: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program Pilah Sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan Pilah Sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
20: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah Pilah Sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
18: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan Pilah Sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Nadia.
21: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
22: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
1: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
22: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
3: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
1: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
22: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 21.32 menit waktu Indonesia Timur. Dan hingga nanti di pukul 22 kami temani Anda, kita ada di musik tradisional dengan berbagai pilihan lagu-lagu tradisional, dan juga akan kami bagikan informasi ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 Fak Fak.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Radio Sepak Bola.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom, SPD, Ketua FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabau di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sastiatu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Pikon adalah alat musik tradisional Papua. Pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon terbuat dari sebilah bambu dan diikat seutas tali pada ujungnya yang terdapat lidi yang bergetar menghasilkan bunyi bervariasi. Alat musik ini banyak dimainkan oleh kaum pria suku Dani sambil bersantai di sela pekerjaan mereka.
1: ...48 menit kita berlalu dari jam 9 malam... ...dan yang pasti malam ini banyak di antara kita yang memilih beristirahat lebih awal... ...mengingat besok hari Senin ya, kita juga akan kembali... ...dengan segala kesibukan dan juga pekerjaan yang menanti kita... ...yang masih terus melaju dengan tugas pekerjaan hingga malam ini... ...tetap semangat ya, dan... Pastinya semua yang kita kerjakan selalu akan ada hasil.

angkasa, para ahli astronomi sering menemukan pemandangan berwarna-warni yang indah melalui teleskop. Warna-warni itu sebenarnya adalah sisa ledakan bintang yang sudah mati. Para ahli mengelompokkan ledakan bintang menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah nova yang biasanya terjadi pada bintang ganda, yaitu bintang yang sudah menyusut menjadi lebih kecil. Kata putih ini menarik gas dari bintang pasangannya. Ketika gas sudah terlalu banyak, terjadilah ledakan di permukaan. Ledakan ini membuat bintang terlihat jauh lebih terang untuk beberapa minggu. Selanjutnya, yaitu supernova, jauh lebih kuat. Ledakan ini bisa terjadi ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar. Inti bintangnya runtuh, lalu meledak dengan sangat terang, bahkan bisa mengalahkan cahaya satu galaksi. Supernova juga bisa terjadi ketika katai putih terlalu banyak menyerap gas dari bintang pendampingnya.

0: Pendengar, pukul 21.58 menit waktu Indonesia Timur, dan kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu tradisional untuk saat ini. Selanjutnya, pendengar, kita beranjak ke pukul 22 waktu Indonesia Timur, masih dengan berbagai pilihan segmen acara yang terus kami hadirkan hingga nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, terima kasih atas kebersamaan Anda yang masih tetap memilih Pro 1 Fakfak sebagai teman setia Anda.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Baik, pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Timur hingga nanti di pukul 23 saya temani Anda. Kita ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang mau ikutan jalurnya nantinya saya buka di 0811 495 9490. Dan malam ini berbagi pilihan lagu-lagu dari tanah air hiasi ruang dengar Anda. Dan berikut list lagu-lagu yang bisa di request. Ada Iwan Fals dengan Buku Ini Aku Pinjam, Emi Kulit dengan Rela, Krisye dengan Hip Hip Hura, ada Jane Sahila Tua dengan Kaca-Kaca Jendela, Andi Maria Matalata Januari Biru, Sade dengan Kiss of Life, Hati Tergores Cinta, Nafa Urbaks dan Rudy Cisara, juga ada Stinky dengan Tiada Lagi, ada Ance dan Panje, Sampai Kapan Lagi, Ubitsu dengan Susi, ada Novia Kolopaking Asmara, Mel Sandi dengan Biang Lala, Paramita Rusadi dengan Janjiku, ada Anang Damai, ada Anang dengan Damai. Dan itu dia beberapa pilihan lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh musik director yang bisa di request malam ini. Dan baik, yang mau bergabung jalurnya saya buka di 0811 495 9490. Saya ulang di 0811 495 9490. Dan mengawali kebersamaan kita, satu miliknya Iwan Fals, saya hadirkan untuk Anda.

0: satu miliknya Iwan Fals dengan buku Ini Aku Pinjam, membawa kita 6 menit berlalu dari jam 10 malam. Dan ya, perdana saya sapa untuk Om Botak, ada Bunda Christine di Toli-Toli, ada Bunda El juga di Manado, ada Om Botak ya, ada Putra Tengah juga, ada Bang Leh ya, ada Bang Luhut, pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Rindu.
0: Asik. Oke, baik. Pak Nasrun, apa kabar hari ini?
1: Iya, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Asik. Oke, Pak Nasrun, langsung saja mau request lagu apa?
1: Lagu apa?
0: Iya, lagu yang tersisa ada Emi Kulit dengan Rela, ada Krisya dengan...
1: Nah, itu saja Mbak, Emi Kulit.
0: Oke, baik. Lagunya saya siapkan.
1: Ya, pertama-tama Mbak Yuli, sahabat tugas. Ada Putra Tengah, ada Mida Jendana, ada Amin, Citame, ada ya. Bagian Kabaras Nasi, Hei Masuhi, ada Mida Mbak Anis, ada Pak Syukur. Ada Ibu Syekh Ustaz Makassar, ada Mulai, Bang Yunus, ada Mulai Ma, ada Presi Putri, ada Sultan, ada Paida, Mas Lia, Ibu Kristin, ada Junaid, ini, ada Mulai Ma juga ya di Mombay sana. Malam Kompak Laut, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam dan terima kasih. Oke, lanjut di belakangnya saya sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu dan juga selamat malam Senin ya.
2: Iya, malam Senin.
0: Oke, apa kabar Putra Tengah hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya kabar baik, kabar sehat.
0: Luar biasa. Oke, baik. Putra Tengah, silakan mau request lagu apa atau mau salam-salam dulu?
2: Anci dan Panci.
0: Oke, baik. Langsung saja.
2: Salamnya, Bayu di sana bertugas.
0: Terima kasih.
2: Ada Pak Nasrun, ada juga Bang Lei, ada Bunda Christina Celia, ada Ahmad Irwan, ada Bang Widi, ada Ima, ada juga Ibu Ali, Bang Iwan, juga Bang Luhut, Bang Edi Putri, Bang Hasil, Bang Yeri, juga ada Ibu Farida, ada Bintang Pratama, Mas Lira, ada Adi, ada Irman, Pak Junaidi, dan semua yang ada di Manado sana, Bang Ucan, juga Bang Yunus, Bang Atus Naran, dan semuanya. Selamat malam, semoga terhibur dan salam kompak selalu. Terima kasih Mbak Yuli.
0: Terima kasih kembali.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, ada Putra Tengah yang sudah bergabung ya malam ini. Dan ya, untuk yang mau ikutan ya, lagu-lagu yang tersisa ada Krisye dengan Hip Hip Hura, ada Jani Sahila Tua dengan Kaca, iya, Kaca-Kaca Jendela, ada Andi Maria Matalata, Januari Biru, ada State dengan Kiss of Life, juga ada Hati Tergores Cinta dari Nafa Urbax dan Rudy Kisara, juga ada Stinky dengan Tiada Lagi, ada UB2 dengan Susi, Novia Kolopaking Asmara, Mel Sandi dengan Biang Lala, ada Paramita Rosari Janjiku, ada Anang dengan Damai. Ya, belum ada yang ikutan ya, kembali kita. Oke, sebelumnya kita sapa dulu ya, di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Asik. Selamat malam.
3: Selamat malam ya. Selamat hari Minggu Mbak Yul.
0: Iya, selamat hari Minggu juga Bunda. Silahkan salam-salam atau request lagu dulu.
3: Lagunya Tiada Lagi.
0: Tiada Lagi. Oke, lanjut.
3: Salam ya. Pertama ada Ibu Maria di Palembang ya, Putri Pak Freddy, selamat malam juga. Ada Putra Tengah ya, tadi yang baru lewat Pak Nasrun. Ada Bang Lai juga ya, Bang Ahmad Irwan. Ada Bang Cut, Bu Mas Lia ya. Ibu Ali Galilisa Anis Maretono Jalperos Ayu Dimasohi Jendana Ciburo Jakarta. Itu pada saat ada Ustaz, ada Pak Rahman, Pak Jum Darwin juga ada Bang Luhut, ada Pak Windy dan semua sudah. Kak Yuli selamat bertugas ya, tetap semangat. Halo. Okay. Bahagia selalu bersama keluarga diri.
0: Baik, terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, saya coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Adik Yuli.
0: Iya, selamat malam juga Bunda. Silahkan mau request lagu apa?
4: Lagu apa yang disiapkan malam ini? Indo, Manca.
0: Iya, lagu-lagu Indo.
4: Oh ya, judulnya apa sih?
0: Iya, dari tadi berarti ini Bunda tidak pantau nih ya?
4: Iya.
0: Pengetahuan, iya. Ini lagu-lagunya dari tadi saya sudah list, sudah sebut nama-nama lagu-lagunya apa saja, oke. Yang tersisa ada Krisya dengan Hip Hip Hura, ada Janis Ayla Tua dengan Kaca-Kaca Jendela, Andi Maria Matalata, Januari Biru, Sade dengan Kiss of Life, juga ada Nafa Urbax dan Rudy Kisara dengan Tergores Cinta, juga ada
4: Novia. Tergores Cinta.
0: Oke, baik. Silahkan salam-salamnya.
4: Oke, salamnya pertama tentunya buat Adik Yuli bersama operatornya. Selamat malam ya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, salam sehat buat Bapak Putra. Selamat malam Bapak Putra sayang. Semoga sehat selalu di sana bersama keluarga ya. Jangan lupa minum obatnya. Dan buat Bang Nasrun, Bang Marcel, Bang Lei, Bunda Wanusu, Bunda Utri, Bunda Wigati, Oma Depa, Bintang Pratama, Bang Luhut, Bang Andi, terus Bang Junaidi ya, dan semua pendengar setia RRI Fakfak dimanapun berada yang sudah menyapa Bunda, terima kasih. Yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung, semuanya selamat malam, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Adik Yuli, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, baik. Saya coba sapa lagi ya, satu penelpon sebelum kita kembali break. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori.
0: Asik. Oke, Bang Luhut, apa kabar hari ini?
5: Di luar kabar baca-baca.
0: Luar cuaca, biasa. Hujan ya di Tapanuli.
5: Iya.
0: Iya, fak-fak juga gerimis nih.
5: Gerimis ya. Karena ini sensor yang deras, tapi sekarang sudah sedang-sedang saja hujannya.
0: Iya. Oke, Bang Luhut mau request lagu apa?
5: Itu tadi yang ada Kaca-Kaca Jendela tadi ya.
0: Iya, Kaca-Kaca Jendela.
5: Ya, sini itu saja lah.
0: Oke, baik. Oke. Silahkan.
5: Salamnya Bapak Yuli, selamat juga sampai tuntas, dan selamat hari Minggu, selamat menjelang malam Senin. Terus ada juga Bang Putra Tengah, Bang Lei, ada Pak Junedi, ada juga Bang Ahmad Irwan, Bang Sukamane, Bang Iwan, Pak Freddy Butri, ada Bunda Ima, ada juga Christine, Mbak Lili, Inak Lia, ada Bintang Pratama, Pak Widi di Tokyo, ada Bunda Natalia, Bunda El, terus ada juga Ibu Jati, ada Mbak Rani sama Bang Atus, dan buat tema-temanya saja lah. Buat Mbak Yudi, selamat juga sampai tuntas, selamat malam Ruang Rindu, terima kasih, nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih. Oke, jauh-jauh dari Tapanuli ada Bang Luhut ya. Dan baik, langsung saja ya kita dengarkan beberapa pilihan lagu yang sudah di request.

0: Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu Kun.
2: Makanya kalau nggak mau ribet ya dicegah dong, pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Tidur itu seperti reset untuk tubuh, tapi tidur yang cukup itu relatif. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi juga kualitasnya. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengatur hormon, dan memori kita pun diperkuat. Kurang tidur, kamu bisa merasa lelah, gampang marah, dan konsentrasi menurun. Jadi, pastikan tidurmu cukup. Bukan cuma dalam jumlah, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak.
1: Baik, pendengar, pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita masih punya dua lagu yang tadi sudah di request yang belum sempat kami putar. Dan saya sapa dulu, ada Bang Widi di Tokyo, juga ada Bang Benih ya di Manado. Pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali, selamat malam, selamat menikmati ruang kebersamaan bersama kami di Pro 1 Fak Fak. Yang tersisa ada Nafa Urbaks dan Rudy Cisara dengan Tergores Hati Tergores Cinta, juga ada Jen Sahila Tua dengan Kaca Kaca Jendela.

0: ya orang di sekitar kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Ya, itu karena kemiskinan masih jadi masalah besar di negara kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kemiskinan adalah tantangan bersama, dan solusinya membutuhkan peran kita semua. Mulai dari pemerintah, komunitas, hingga individu.
0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu?
1: Banyak hal yang bisa kita lakukan. Belanja produk UMKM lokal, mendukung program pendidikan dan pelatihan, jadi relawan di komunitas, atau bahkan berbagi keterampilan yang kamu punya kepada mereka yang membutuhkan.
0: Jadi kita juga bisa membantu lewat donasi ke program yang terpercaya, atau mendukung program pengembangan desa yang dikelola pemerintah. Benar kan?
1: Bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih baik untuk semua. Ayo, entaskan kemiskinan demi Indonesia yang lebih sejahtera.

0: Suku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berani tidak disukai, buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Membaca buku ini bisa mengubah hidup Anda. Jutaan orang sudah menarik manfaat darinya. Berani tidak disukai, mengungkap rahasia, mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani tidak disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung. Buku ini juga mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam lima percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menemukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda berlakukan bagi diri Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Mendengar 45 menit kita berlalu dari jam 10 malam ya, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita punya waktu tersisa. Ya, dan kita punya waktu tersisa 15 menit lagi, dan yang mau ikutan ya, saya masih buka jalurnya untuk Anda. Dan untuk yang sudah pada istirahat, semoga saja ya selepas lagu-lagu yang kami hadirkan dapat memberikan ruang istirahat untuk Anda, dan semoga mimpi indah. Belum ada yang ikutan, kembali kita dengarkan pilihan lagu berikut ini.

Baik, pendengar, pukul 22.54 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, selanjutnya kita sudah ada di penghujung Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung lewat jalur telepon, dan yang belum bergabung jangan kecewa, di hari-hari berikut dapat mengikuti Ruang Rindu bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Dan baik, selamat istirahat untuk Anda. Semoga lagu-lagu yang kami bagikan di Ruang Rindu kali ini dapat menjadi penghantar tidur untuk Anda di mana saja berada. Dan baik pendengar, satu lagu berikut ya dari Andi Maria Matalata, Januari Biru, menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi kali ini. Kita beranjak selanjutnya ke pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi, pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kembali informasi kami bagikan hingga nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan informasi kali ini datang dari dunia hiburan. Pasangan musisi dan influencer Alicia Daguese dan Al Ghazali mengumumkan kelahiran anak pertama mereka berjenis kelamin perempuan bernama Solil Sephora Ghazali yang lahir pada 10 Mei 2026. Dan Al juga menuliskan Solil sebagai jawaban atas setiap doa dan sinar matahari abadi bagi keduanya. Dalam bahasa Perancis, Solil diartikan sebagai matahari yang sering digunakan untuk menggambarkan kehangatan cahaya, keceriaan, dan optimisme. Ya, dan kelahiran bayi perempuan ini juga dibagikan di akun Instagram Alicia yang memperlihatkan Al sedang menatap lembut sang bayi. Dalam unggahan di Instagram story, Alicia mengungkapkan peran Al sebagai penenang dirinya selama menjalani kehamilan dan keputusannya memilih Al sebagai pendamping hidup. Dan pendengar ya, berita kelahiran Solil mendapat perhatian dari adik Al yakni El Rumi yang memberi komentar hangat atas kehadiran keponakannya. Informasi untuk Anda, Alicia Daguise Al Ghazali umumkan kelahiran anak pertama. Informasi kami kutip dari laman kantor berita Antara.

0: Untung dapat SMS begini.
1: SMS dari siapa tuh?
0: Ih, tertau siapa. Nomor baru lah.
1: Ih, tapi kenapa kok macam bahagia begitu, Kak?
0: Yah, bahagialah. Soalnya ada butuh uang begini, baru ditawarkan pinjaman lagi.
1: Apa? Pinjaman? Aduh, awas kawan. Bisa jadi itu pinjol ilegal. Lebih baik jangan, kawan.
0: Kenapa barang?
1: Ya ampun, kawan nih. Asal kau tahu, karena rendahnya tingkat literasi keuangan tuh, banyak yang jadi korban pinjol ilegal ini. Dan kalau sudah terjebak, akhirnya dapat teror. Pokoknya yang namanya pinjol ilegal itu lebih banyak dampak buruknya, kawan. Ketong bisa terjebak bunga dan denda harian yang tinggi. Risiko kontak ponsel bocor, data-data pribadi lah. Aduh, privasi hilang, kawan.
0: Wih, bahaya juga.
1: Makanya, kawan, lebih baik hindari jebakan pinjol ilegal. Jangan sampai ketong terjebak.

0: Petir merupakan salah satu fenomena alam yang umum terjadi saat cuaca buruk. Petir juga dikenal karena bentuknya yang berupa garis zigzag bercabang. Namun tahukah Anda, petir bisa menyambar planet bumi sebanyak 1,4 miliar kali dalam satu tahun atau sekitar 44 kali setiap detik. Lalu, bagaimana cara fenomena alam petir ini terbentuk? Nah, terbentuknya petir berhubungan dengan awan dan permukaan bumi. Awan terbentuk ketika uap air di atmosfer mendingin dan mengembun menjadi tetes air atau kristal es. Saat proses kondensasi dalam pembentukan awan berlangsung, muatan listrik dapat terpisah di dalam awan, partikel bermuatan positif terakumulasi di bagian atas awan, sementara partikel bermuatan negatif terakumulasi di bagian bawahnya. Daya isolasi udara biasanya menyebabkan setiap muatan positif dan negatif di langit terpisah. Dengan terbentuknya gaya listrik yang besar di udara, maka akan tercipta saluran yang sangat panas seperti kawat. Saluran panas tersebut menghubungkan muatan listrik positif dan negatif, kemudian memicu arus listrik yang sangat besar yang kita kenal sebagai petir. Kilat petir menciptakan jalur listrik yang sangat panas dan memancarkan cahaya terang yang kita lihat sebagai kilatan. Aliran listrik ini mengalir melalui saluran ionisasi dan menciptakan efek suara yang dikenal sebagai guntur.
1: Baik, pendengar, 14 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Kembali, masih ada beberapa informasi lagi kami hadirkan untuk Anda. Nah, kali ini datang dari penyanyi mancanegara Ariana Grande yang mengumumkan single pertama dari album studio kedelapannya yang bertajuk Petal. Melansir dari laman Variety pada Jumat kemarin waktu setempat, lagu tersebut berjudul Hate That I Met You Love Me dan dijadwalkan rilis pada 29 Mei mendatang. Ya, dalam unggahannya di Instagram, Grande menyebut lagu itu sebagai salah satu lagu favorit yang pernah ditulisnya. Ia mengatakan lagu tersebut diproduseri bersama kolaborator lamanya Ilya Salmanzadeh dan Max Martin yang sebelumnya juga terlibat dalam album Eternal Sunshine. Ya, album Petal diproduseri dan ditulis bersama oleh Grande dan Ilya dijadwalkan rilis 31 Juli melalui Republic Records. Grande menggambarkan album tersebut sebagai karya yang penuh kehidupan dan tumbuh melalui celah-celah sesuatu yang dingin, keras, dan menantang. Dan pendengar, Ariana Grande umumkan album baru Petal, single perdana rilis 29 Mei 2026. Dan informasinya kami kutip dari laman berita kantor berita Antara.

0: Shirabari merupakan tas atau aksesoris yang biasanya digunakan para penari saat menampilkan tarian khas Kabupaten Fakfak. Dengan seiring perkembangan zaman, kabari seakan-akan mulai menghilang ditelan perkembangan teknologi. Bahkan, sebagian generasi muda mulai enggan untuk mempelajarinya dan membuat kabari dengan proses pembuatan yang tak mudah dan tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan, bahkan waktu yang lama.
1: Kabari adalah nama dari tas tradisional sebenarnya. Dia tidak memiliki arti kata khusus, tapi memang orang suku paham menyebut tas tradisional itu dengan sebutan kabari.
2: Kalau di wilayah lain di Papua dikenal dengan noken. Kita di Fakfak itu namanya kabari. Dan kabari sendiri itu ada beberapa jenis.
1: Iya, apa jenis itu dengan maksudnya dengan fungsinya masing-masing ya. Kabari satu jenis apa satu bentuk itu sudah hanya ada beberapa jenisnya. Tuh ada yang untuk tempat membawa hasil kebun misalnya, untuk makanan itu disimpan di kabari yang namanya kabari tumhingga.
0: Kabari merupakan jati diri perempuan Fakfak yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hanya di tangan-tangan generasi mudalah kabari dapat terus eksis seiring perjalanan zaman yang terus berubah. Tanpa sentuhan generasi muda, kabari hanya sepenggal cerita bagi anak cucu di bumi Bahamat.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabupaten di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiqi ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Pendengar, pukul 23.28 menit waktu Indonesia Timur, dan kali ini kembali masih pilihan informasi seputar dunia hiburan. Kali ini datang dari memorabilia Marilyn Monroe yang akan dilelang untuk pertama kalinya untuk menandai ulang tahun ke-100 ikon Hollywood tersebut yang secara resmi jatuh pada tanggal 1 Juni 2026. Dikutip dari laman Variety, memorabilia tersebut dirilis Heritage Auctions, di antaranya surat tulisan tangan, foto, pakaian, karya seni, dan aksesoris pribadi milik Monroe yang mencakup periode sekitar 7 tahun antara tahun 1955 dan 1962. Ya, seperti entry buku harian di mana Monroe merenungkan hubungannya yang terkenal dengan Arthur Miller dan Joe DiMaggio. Koleksi ini juga mencakup puisi pribadi, lukisan, cat air, dan bahkan catatan motivasi untuk diri sendiri yang diungkapkan kepada publik untuk pertama kalinya. Dan koleksi yang dipelihara dengan cermat ini berasal dari mendiang penulis drama Norman. Penulis drama Norman Rosten dan istrinya Heda yang merupakan teman dekat Monroe hingga kematiannya. Mereka bekerja untuk aktris tersebut sebagai asisten pribadi dan sekretaris. Maka itu keluarga Rosten menyimpan banyak barang Monroe termasuk perhiasan dan pakaian yang dihadiahkan kepada Heda dari Monroe. Dan pendengar, perayaan 100 tahun Monroe juga mencakup buku resmi 100 tahun yang menampilkan lebih dari 200 foto aktris dan ikon fashion tersebut seperti yang dilihat melalui lensa fotografer hebat seperti Cecil Beaton, Henry Carter Bryson, dan Richard Avedon. Informasi untuk Anda, memorabilia Marilyn Monroe akan dilelang menandai perayaan 100 tahun. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

Wilayah Indonesia berada di daerah rawan bencana. Salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana merupakan tas yang digunakan oleh masyarakat untuk pergi meninggalkan rumah ketika bencana terjadi. Lebih siap hadapi bencana dengan tas siaga bencana. Adapun isi dari tas siaga bencana diantaranya surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Perlu juga menyiapkan pakaian untuk 3 hari, makanan dan air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi.

Baik, pendengar, pukul 23.39 menit waktu Indonesia Timur, dan kita menuju ke penghujung kebersamaan kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semuanya, selamat istirahat, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak biasa.

ini bumi tiba-tiba berhenti berputar. Apa yang akan terjadi pada kita? Saat ini bumi berputar dengan kecepatan sekitar 1600 km per jam di garis khatulistiwa. Jika putaran ini tiba-tiba berhenti, semua yang tidak menempel kuat pada permukaan bumi, termasuk manusia, bangunan, dan lautan, akan terus bergerak ke arah timur dengan kecepatan tersebut. Akibatnya, angin super kencang dan gelombang laut raksasa bisa menyapu hampir seluruh permukaan planet. Namun itu baru awalnya. Tanpa rotasi, satu hari di bumi akan berubah drastis. Setengah bagian planet akan mengalami siang yang sangat panjang dan panas ekstrim, sementara setengah lainnya akan berada dalam malam yang sangat panjang dan membeku. Perubahan ini juga akan mempengaruhi pola angin, iklim global, dan distribusi air di bumi. Air laut kemungkinan akan bergerak menuju kutub karena perubahan gaya sentrifugal menciptakan daratan baru di sekitar khatulistiwa. Untungnya, skenario ini hampir mustahil terjadi secara tiba-tiba. Rotasi

rangkaian pilihan segmen acara sudah temani ruang dengar Anda mulai dari awal buka siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 24 malam ini dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi. Semoga saja sajian hiburan dan juga informasi yang kami bagikan dapat menambah ruang informasi baru untuk Anda dan juga memberikan ruang hiburan tersendiri untuk Anda dalam berbagai aktivitas yang sudah dijalani di sepanjang hari ini. Dan tak terasa waktu juala yang memisahkan kita, akhirnya saya Yuli Romana mewakili kru yang bertugas di sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah, jumpa lagi besok di awal siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan memberkati.

sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, terengar dengan terengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 di sepanjang hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Romana serta seluruh kerabat kerja di sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Senin 11 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sejahtera. Program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak kembali mengudara. Edisi Senin 11 Mei 2026. Saya Jelaika Waulat bersama Anda. Kebersamaan kita di Fakfak pagi hingga jelang siang di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar pagi hari ini sudah pada bangun, teristimewa bagi Anda, kaum muslimin muslimah, diawali dengan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Pendengar Fak-Fak pagi ini, kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran dan beberapa pilihan lagu-lagu religi, hingga nanti membawa kita ke pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami cukupkan lagu-lagu religi temani suasana pagi hari Anda pukul 5 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Baik, mendatang kami ajak Anda kita ikuti Mutiara Kalbu Islam untuk pagi hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama di Mutiara Pagi Islam untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan Ustaz Zainuddin membahas topik kembalikan urusan pada posisinya. Anda juga bisa bergabung bersama kami pagi hari ini di jalur telepon di 08114959490. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Ustaz dengan tausiah kita pagi hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana 'ala dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya membangunkan untuk saudara-saudara saya yang belum bangun, silakan bangun, tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, 2 rakaat subuh untuk menjadi awal dari rutinitas kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan petunjuk untuk kita sehingga kita tetap dalam lindungannya, senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema yang disampaikan oleh Mbak Ika tadi, bahwa kembali kita mesti mengembalikan semua urusan itu pada posisi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Syu'banul Iman ya, di sana dikatakan oleh Sayyidina Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa ad-dunya halaluha hisabun. Dunia itu yang kelihatannya senang-senang saja ini, itu ternyata ada hisabnya. Ad-dunya halaluha hisabun. Dunia ini yang halal saja ada hisabnya, ada pertanggungjawaban yang mesti kita bayar nanti. Wa haramuha ikobun. Dan lebih-lebih yang haram. Kalau yang halal saja ada hisabnya, dari mana kau dapatkan, kemana engkau belanjakan, maka lebih-lebih yang haram. Yang haram tentu ada siksa. Artinya bahwa dunia ini tidak serta-merta mengikuti apa yang kita inginkan, mengikuti nafsu dan keinginan kita, memfasilitasi nafsu yang ada pada diri kita. Karena yang halal ada hisabnya, apalagi yang haram. Nah, jelas kesemuanya akan ada pertanggungjawabannya. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering kali diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang memerlukan solusi. Memerlukan solusi agar kita kemudian bisa cepat keluar dari zona keterburukan, zona ketidak menyenangkan. Lalu bagaimana caranya? Di antara cara itu, yang pertama adalah manusia sesungguhnya adalah makhluk berpikir. Karena itu yang disuguhkan oleh para ulama untuk menyelesaikan segala persoalan, yang pertama adalah mindset, pola pikir. Kalau bahasa kitabnya itu, bahasa Al-Qur'annya itu adalah ulul albab. Yang kedua, selain mindset, pola pikir, adalah mental. Mental yang mesti dikokohkan. Karena iman itu hakikatnya yazidu wa yanqus, bertambah kadang juga berkurang sebagaimana air laut. Mental apa yang mesti kita kuatkan untuk bisa menghadapi kehidupan ini? Mental spiritual, keimanan harus kita kokohkan. Nah, keimanan lantas ketakwaan, karena takwa itu sebagaimana para ulama bahwa takwa itu terdiri dari 3 huruf, taqarrubun ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau boleh dimaknai tarkul ma'asi, tinggalkan seluruh kemaksiatan baik yang besar maupun yang kecil, tinggalkan. Cara yang ketiga adalah misi, supaya kita bisa keluar dari ketidak menyenangkannya dalam kita menjalani kehidupan ini. Misi, misinya apa? Dalam bahasa Al-Quran disebut ikhlas. Nah, misinya itu harus jelas. Ilallah, minallah, ilallah, dari Allah untuk Allah. Itu karenanya di dalam kitab Irsyad, ya, Lataiful Irsyad, dikatakan di sana bahwa hakut takwa ayyakuna alal fauqi wal amri la yazidu min qabli lana min nafsi wala yangkusu, bahwa hakikat takwa adalah mengikuti perintah. Bagaimana supaya kita terus bisa mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala, munculkan dalam diri kita ini ta'alluq, kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap proses menjalani proses kehidupan ini, kita mesti menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini bukan hanya tentang cepatnya, bukan tentang cepatnya kita berlari, tapi apakah tujuan dari hidup kita ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa ma khalaqtul jinna illa wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa, kecuali, illa ini harfu penegasan, huruf penegasan, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Karena itu apapun profesi kita, usahakan visinya adalah visi ibadah, visi ikhlas. Namun demikian, para ulama memberikan kita win-win, rambu-rambu, ya, agar supaya kita di dunia ini hidupnya senang, hidupnya sejahtera, tidak hanya di dunia, lebih-lebih kita mampu sejahtera di akhirat. Maka apa yang mesti dilakukan oleh kita semua kita di dalam di dunia ini? I'malid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu hudan. Kejarlah dunia secukupnya. Nah, kata cukup ini kadang-kadang kita terlena oleh waktu. Wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu hudan. Raihlah ridhonya Allah seutuhnya. Jangan semuanya dihabiskan untuk mengejar dunia, karena hakikat hidup itu pasti ada pertanggungjawabannya. Artinya dalam hal dunia ini kita disuruh jalan, jangan tergopoh-gopoh untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita untuk lari. bukan lari menghindar dari persoalan dan permasalahan sejatinya dalam kehidupan ini. Namun di dalam Al-Quran Allah sudah menginstruksikan kepada kita, lantaran semua yang terjadi di dunia ini adalah ada rahasia. Ada rahasia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang kalau kita diuji dengan cobaan, ujian, ya, apapun itu, ya, ya itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira Mbak Ika sebagai pembuka. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi, kita tidak butuh cepatnya dalam menjalani persoalan proses kehidupan. Namun kata Allah adalah ketepatannya, bagaimana kita memproporsikan dunia dan bagaimana kita meletakkan akhirat. Sebanyak mungkin, ya, ketika kita masih hidup di dunia ini, cari kebaikan, tanam kebaikan. Kita sering terbalik kadang-kadang. Ya, kita sering terbalik untuk kepentingan dunia yang sudah jelas-jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin illa Allahi rizquha. Jangankan manusia yang punya tanggung jawab memakmurkan bumi, hewan melata saja mereka dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sesungguhnya di dunia ini satupun makhluk hidup yang bergerak, yang bernyawa di bumi ini, melainkan semuanya ini dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok dia kurang bertakwa, tidak bertakwa, kok bisa rezekinya banyak, Ustaz? Atau yang jarang melaksanakan perintah-perintah Tuhan justru mudah sekali dalam menjalani kehidupan. Nah, itu adalah bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah banyak memberikan contoh-contoh, sampel-sampel yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita tahu Fir'aun, ya. Fir'aun itu, Mbak Ika, hidupnya itu selama 400 tahun. Jangankan dia kena penyakit-penyakit yang terjadi selama ini di dunia, yang kanker lah, yang apalah, ya, yang penyakit-penyakit ginjal dan lain sebagainya, pilek saja, ya, dia tidak pernah itu. Itu Fir'aun. Sampai kemudian karena dia tidak pernah, istilahnya digigit nyamuk juga enggak pernah, wah, akhirnya dia menganggap dirinya Tuhan. Disinilah letak daripada kasih sayang Allah dengan memberikan kita ujian bahwa kita ini makhluk yang tidak mampu, gitu loh. Tidak mampu, tidak bisa mempertahankan nafas kita pun enggak bisa mempertahankannya itu. Karena itu, apapun yang terjadi pada kita, syukuri dulu. Karena kewajiban kita itu syukur yang pertama. Syukur baru takwa. Syukur baru takwa. Kalau mampu bersyukur, insya Allah akan gampang, akan mudah dalam menjalani proses kehidupan. Jadi hati tetap senang. Hati tetap senang, tetap bahagia, ya. Meskipun kadang-kadang untuk jatah makan besok ini enggak ada. Yang penting sekarang bisa dulu. Yang penting sekarang bisa dulu. Itu. Nah, itu ujian, cobaan adalah merupakan kasih sayang Allah. Jangan sampai kita seperti seperti Fir'aun. Tidak ada cobaan, tidak ada halangan, rintangan, semuanya terakomodir ya, semuanya terfasilitasi. Akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini, gitu. Jangan-jangan seperti itu. Makanya saya sering dalam semua kesempatan, ayo baca Al-Quran. Meskipun, saya enggak paham artinya. Ya nanti sedikit demi sedikit, dengan petunjuk Allah, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah menghendaki, Allah akan memberikan kefaqihan, yufaqihu fiddin. Kita akan diberikan pemahaman terhadap pengetahuan agama. Yang penting kita mau mendekat. Nah, sehingga dalam urusan dunia itu, ini kita bisa memproporsikan ya, porsinya berapa ya, akhiratnya seperti apa. Ini penting. Tujuannya apa sih? Agar kita ini tidak lelah, enggak capek, jiwa capek, raga capek ya. Karena tekanan yang berkepanjangan. Karena itu kalau kita menuruti gaya hidup ya, maka kita akan capek sendiri. Maka kalau dalam rumus fisika itu, Mbak Ika, semakin banyak gaya, semakin besar tekanan. Semakin besar tekanan. Maka jangan banyak gaya di dunia ini. Biasa-biasa aja. Proporsikan. Itu kira-kira. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan sholat, lebih-lebih urusan sholat, Allah memerintahkan untuk kita bersegeralah. Ini yang dimaksud apa yang disampaikan oleh Mbak Ika, bahwa urusan yang mesti dikembalikan itu yang pertama adalah urusan sholat. Urusan sholat bersegeralah. Ini perintah Al-Quran. Fas'au ila zikrillah. Segera. Tinggalkan semuanya dulu. Tinggalkan pekerjaan-pekerjaan dunia. Segera kamu bangkit untuk kemudian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saja. Karena ini perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Allah menggunakan kata fas'au ini artinya bukan jalan itu kemudian bangkit itu kemudian santai berleha-leha gitu, tidak. Tapi bersegera dalam artian cepat. Sehingga kalau kita sering ya melihat para kiai ya, itu jalannya kelihatannya gelendai begitu, tapi dia jalannya cepat itu, cepat sekali. Nah, itu ciri daripada ulama, ciri daripada orang alim. Rata-rata begitu. Kelihatannya jalannya santai, tapi dia itu cepat sekali jalannya. Nah, itu cirinya. Karena ciri jalannya itu khusyuk. Khusyuk bukan dengan cara yang santai-santai, tapi fokus. Fokus dengan bergegas. Itu artinya. Sehingga dengan ini mudah-mudahan kita semakin baik ya, sholat kita semakin kontinu, semakin istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa sholat ini. Jadi posisi urusan sholat harus dikembalikan. Yang semula itu malas-malasan ya. Setelah kita tahu ini, wajib hukumnya untuk kemudian bersegera, cepat bangkit. Jangan tunda-tunda. Karena tidak ada jaminan kamu masih bisa bertahan. Kalaupun masih bisa bertahan, boleh jadi itu adalah bentuk ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap nyaman dalam keadaan malas-malasan. naudzubillah min dzalik. Lalu kemudian urusan yang kedua yang mesti kita benahi, mesti kita kembalikan posisinya adalah urusan rezeki. Urusan dunia. Urusan sandang, urusan makan. Ini kita mesti, perintahnya Al-Qur'an, kita mesti jalan. Jalan dalam artian semampunya. Karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan famsu fi manakibiha. Famsu fi manakibiha. Maka berjalanlah ya dengan ya dari segala penjuru. Selain ayat-ayat ini, selain perintah untuk berjalan mengejar dunia, ya kita disuruh untuk menikmati kehidupan gitu loh. Ya kadang apa namanya terburu-buru ya, kadang juga santai dalam urusan dunia. Kita disuruh jalan. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah dari segala penjuru. Maka tidak mustahil orang-orang Islam itu biasanya pekerjaannya A, B, C, D, E, F. Banyak sekali pekerjaannya ya, karena memang ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kerja ini, masih kerja ini, masih kerja ini, masih kerja ini. Bukan serakah, tidak. Serakah itu kalau dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa tanggung jawab, lupa hak, lupa kewajiban. Karena ini perintah Al-Qur'an. Famsu fi manakibiha, berjalanlah dari semua arah. Ya. Pagi mengajar, siang kadang juga masih mengajar, atau pekerjaan lain, malam juga kadang-kadang masih mengajar. Ya, memang perintahnya seperti itu, sepanjang kita tidak meninggalkan aturan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mesti proporsional, ya. Jadi kita jalan aja. Kita jalan untuk kemudian bisa meraih kebahagiaan dalam urusan dunia. Sebab apa? Sebab rezeki ini sudah dijamin. Sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada jaminan. Maka banyak yang kita terima, syukuri. Sedikit yang kita terima, nikmati. Supaya tenang. Jangan melihat nikmat orang. Kalau kamu melihat nikmat orang, enggak akan ada habisnya. Kurang terus. Bahaya. Karena itu kita mesti menjemput ya sewajarnya. Jangan sampai lalu kemudian kita lari ya, dan kemudian kehilangan arah. Orang kalau sudah lari itu kan fokusnya itu target ketercapaian, lupa kanan dan lupa kiri. Maka Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, bahwa Allah itu melonggarkan rizki sekaligus menyempitkan rizki bagi mereka yang dikehendaki. Karena itu pesan pertama tadi ya, bergegaslah menuju Allah dan bersantailah untuk mencari dunia ini, karena ada kekuasaan Allah begitu loh. Allah itu bisa melonggarkan rizki kita, juga bisa menyempitkan rizki kita. Maka dekati yang punya dunia ini, kamu akan bahagia. Kamu akan bahagia. Kamu akan senang. Karena urusan rizki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min tabatin illa 'ala Allahi rizquha. Jadi termasuk nyamuk itu, dia bisa mempertahankan kehidupannya ya karena memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal rezekinya nyamuk itu di mana coba?
0: Di darah manusia. Ya.
1: Rezekinya nyamuk itu juga sama-sama lari, ya, no, gitu.
0: Oh, lari juga.
1: Sama-sama lari, ya. Kecapung, ya, kan, ya, no. Semut, ya. Itu rezekinya mereka. Cicak, rezekinya di mana? Melayang rezekinya. Tapi nyamuk bisa menghampiri cicak untuk mempertahankan kehidupan. Makanya ini pelajaran yang sesungguhnya kelihatannya remeh, tapi kalau kita mau memperdalam ini, maka insya Allah semuanya itu akan menjalani kehidupan dengan senang, dengan tenang. Yang penting jangan banyak gaya. Itu tadi ilmu fisika tadi. Semakin banyak gaya, semakin besar tekanan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melonggarkan rizki juga sekaligus menyempitkan rizki kepada mereka yang dikehendaki. Wa farahu bil hayatid dunya. Dan bergembiralah kamu di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara syukur tadi. Dahulukan syukur dulu. Baru kemudian takwa. Kalau orang bisa bersyukur, maka insya Allah dengan sendirinya, seiring waktu berjalan, dia akan mudah untuk meningkatkan ketakwaan. Sekali lagi, takwa itu apa? Takwa itu diantaranya adalah huruf kofnya itu kona'ah, menerima pemberian porsi yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima, nikmati. Kalau banyak syukuri, kalau sedikit nikmati, maka semuanya akan bahagia. Karena itu kita mesti kembalikan posisi akhirat. Di mana letaknya? Akhirat ada di hati kita. Jangan dibalik. Ya. Jangan dibalik. Jadi akhirat ada di hati kita dan dunia ini ada di atas kaki kita. Karena itu famsu, berjalannya. Nah, berjalanlah itu. Kalau kita bisa memposisikan ini, insya Allah hidup kita akan senang, hidup kita akan tenang, nggak dikejar-kejar cicilan, ya, nggak dikejar-kejar, ya lazimnya lah manusia punya cicilan. Wong hidup ini kan sudah hutang kepada Allah, nyawa ini kan utang, Mbak Ika, ya, utang kita harus bayar nanti. Nah itu dunia ini cukup di kaki, sebagaimana perintah Allah famsu tadi itu, jalani. Dan akhirat harus ada di hati. Karena itu mesti dikejar. Maka barang siapa yang mengejar akhirat, dunia akan dia dapat. Dunia bahkan akan bertekuk lutut di kaki kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dua urusan yang mesti kita kembalikan pada posisi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah urusan Allah. Urusan Allah ini juga mesti kita kembalikan posisinya. Apa urusan Allah itu? Zakat. Kurban, ya, yang sedikit lagi, ya. Beberapa waktu yang akan datang, 16 hari atau 17 hari lagi, ya, Mbak Ika. Nah, itu mesti ditunaikan. Haji yang mampu, ya, yang mampu. Nah, kata mampu ini, ya, relatif. Ini perlu pendalaman untuk kemudian hati kita bisa terbuka bahwa haji itu kewajiban, ya, bahwa haji itu kewajiban. Ini karena ini bagian daripada perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Baik ibadah yang berupa ibadah wajib, ya, seperti sholat, zakat, ibadah sunnah, kurban, ya, ibadah yang wajib, haji atau jalan-jalan, itu juga bagian daripada ibadah sunnah. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk kita fafirru ilallah, lari. Kamu harus lari menuju Allah. Karena kita ini tidak bisa luput dari dosa-dosa kecil. Lebih-lebih dosa besar. Maka urusan dengan Allah, kamu mesti cepat jalannya. Sambil berlari. Cepat-cepatan. Sebelum Mbak Ika ambil porsi zakat yang lebih besar atau sedekah yang lebih besar, saya harus lebih banyak. Begitu. Tentu banyaknya ya dengan kapasitas kita, gitu. Jangan semuanya dihabiskan untuk bersedekah sementara di rumah nggak ada jatah makan besok, nah, itu juga salah, gitu. Tapi ini bagian daripada keyakinan juga sih, Mbak. Bagian dari keyakinan kita. Semakin banyak yang kita keluarkan, maka semakin banyak, semakin besar yang kita dapat. Nah, kata fafirru ini, ya, bukan lari maraton, bukan. Tapi lari dengan kecepatan yang tinggi. Yang artinya bahwa dengan kecepatan yang penuh. Kalau bahasa media sosial, gaspol gitu. Gaspol. Jangan tagai. Jangan sampai tagai. Gaspol, pastikan posisi rem cakram. Kalau kita sudah gaspol, baru kemudian rem tidak berfungsi, ya masalah. Maka gaspol, rem juga harus pol. Begitu. Seperti orang yang lari dikejar bahaya gitu loh. Ada macan di belakang kita, begitu kita lari. Secepat itu kita mengejar ampunan, kita mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang dimiliki oleh manusia di dunia ini enggak akan pernah nyampe untuk kekekalan hidup kita di akhirat. Loh, saya atau kita semua ini rencana hidup di akhirat itu kekal loh. Kekal. Enggak kembali lagi ke dunia atau enggak kembali lagi ke neraka. Tapi kita punya rencana kehidupan di akhirat itu kekal hidup di surga. Kalau amalan kita yang usianya misalnya 60, 70, ada yang sampai alhamdulillah 80, 90 ya, baik. Itu enggak bisa nyampe untuk kemudian kita hidup bekal di akhirat. Tapi amalan kita ya, yang dengan porsi keikhlasan yang saya sampaikan di awal-awal tadi itu. Dengan itulah yang menjadikan ridho Allah, itulah yang kemudian menjadikan kita kekal. Kasih sayangnya Allah, bukan amalan kita. Amalan kita ini dibanding nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita di dunia berupa mata saja, enggak bisa krus dolar, enggak bisa. Apalagi krus akhirat. Apalagi krus itu. Maka perintah Allah selanjutnya di dalam Al-Quran adalah ampunan. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Dan berlumbah-lumbahlah, bercepat-cepatlah, gas-gaspollah, ya, bersegeralah untuk berlumbah-lumbah mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ampunan. Karena sejatinya manusia ini tidak ada yang bisa luput dari dosa. Baik dosa besar maupun dosa kecil.

0: bergegas ini berkompetisi. Sekali lagi, kompetisi sesuai dengan kemampuan. Jangan pasang basang gaya, jangan. Berkompetisilah sesuai dengan kemampuan kita. Mampu kita kerja 4 jam, ya kita forsir sebagaimana mungkin 4 jam itu qualified, berkualitas. Gitu. Mampu kita 2 jam, kualitasnya gunakan 2 jam itu secara berkualitas. Alhasil kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dunia ini punya porsi. Begitupun akhirat. Akhirat azabnya itu pasti. Jelas ada balasannya. Karena itu kembalikan urusan sholat, kita mesti segera. Urusan akhirat, urusan Allah juga kita mesti intensitaskan, ya. Urusan dunia kita bisa berjalan, ya, sambil menikmati keindahan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan urusan kebaikan kita mesti berlomba-lomba. Karena itu posisi yang semula ini dalam sholat kita malas-malas, dalam urusan sedekah kita malas-malas, dalam urusan ampunan kita masih nanti. Ini porsikan segeranya, segera, karena ini adalah bagian dari perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak,
1: artinya gini maksud nanti-nantinya itu harus segera diupayakan.
0: Iya, harus segera diupayakan. Supaya apa? Supaya kita tidak meninggalkan jejak-jejak yang tidak mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kemampuan kita lah, ya, sesuai kemampuan kita. Dan ini adalah anjuran yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. I'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Kejarlah dunia secukupnya. Cukup untuk pergi haji, cukup untuk makan, cukup untuk biaya pendidikan, cukup untuk membiayai keluarga. Itu kata cukup. Nah, tapi kalau kita mencari yang lebih banyak lagi, ya, tidak sesuai dengan porsi yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini akan menjadikan hati kita tertekan dan kita tidak mudah bahagia. Maka kejarlah dunia secukupnya dan akhirat sebanyak-banyaknya. Saya kira itu, Mbak Ika.
1: Baik,
0: mudah-mudahan manfaat. Di sini Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda.

Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya perencanaan keluarga terus dilakukan melalui sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Lasadia menghimbau kepada masyarakat untuk memahami pentingnya akreditasi dalam memilih lembaga PAUD yang berkualitas bagi anak-anaknya. Saya Julaika Waulat, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Saudara, upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya perencanaan keluarga terus dilakukan melalui sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Laporan Januardi.
1: Sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP yang digelar di Aula Distrik Pariwari menghadirkan dokter spesialis kandungan RSUD Fak-Fak Arini sebagai pemateri. Ia memberikan penjelasan terkait berbagai jenis MKJP kepada peserta. Materi yang disampaikan mendapat perhatian serius dari masyarakat yang hadir. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan MKJP terdiri dari beberapa jenis metode kontrasepsi modern. Dikatakan setiap metode memiliki manfaat serta prosedur yang berbeda sesuai kondisi pasien. Selain menjelaskan jenis MKJP, ia juga menerangkan manfaat penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Menurutnya, metode tersebut dapat membantu mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan ibu. Peserta sosialisasi terlihat aktif bertanya terkait penggunaan serta efek dari masing-masing metode kontrasepsi. Pertanyaan yang muncul didominasi mengenai keamanan dan kenyamanan penggunaan MKJP.
2: Kenapa ibu-ibu perlu tahu metode kontrasepsi jangka panjang? Ini untuk menjarakkan kehamilan. Jadi ada ibu-ibu yang bilang, ah, saya ini sudah cukup anak. Dua anak sudah cukup. Atau dua anak sudah lebih baik. Ibu-ibu bisa memilih kontrasepsi jangka panjang. Atau saya mau jarakkan kehamilan saya. Ya, terhindar dari risiko terlalu tua, terlalu dekat jarak anak. Itulah pakai metode kontrasepsi jangka panjang. Kenapa kita harus pakai metode kontrasepsi jangka panjang? Itu berdampak pada kualitas hidup ibu sekalian. Jadi, kalau sudah memakai kontrasepsi jangka panjang, ibu-ibu sudah tidak perlu pikir lagi. Aduh, saya ini belum haid bulan ini. Jangan-jangan saya hamil. Atau aduh, setiap bulan saya harus bertabe, nyuntik, nyuntil, itu metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi ibu-ibu, jadi perempuan, itu harus bahagia. Itu tidak. Iya, mulai dari menikah harus bahagia, mulai dari kawin harus bahagia. Kenapa? Biar kualitas anak yang di dalam kandungan kita itu bagus.
1: Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan informasi yang benar. Kegiatan sosialisasi berlangsung tertib dan penuh antusias dari peserta. Pemerintah berharap edukasi seperti ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang sehat dan berkualitas. Anwar melaporkan.
0: Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak, Lasadia, menghimbau kepada masyarakat untuk memahami pentingnya akreditasi dalam memilih lembaga PAUD yang berkualitas bagi anak-anaknya. Berikut laporannya.
3: Saudara, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak, Lasadia, mengungkapkan jumlah lembaga pendidikan anak usia dini PAUD di Kabupaten Fak-Fak saat ini mencapai 116 satuan. Dari jumlah tersebut, sekitar 75% lembaga PAUD telah terakreditasi sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan pendidikan. Lasadia menjelaskan, akreditasi merupakan bentuk evaluasi eksternal yang dilakukan oleh lembaga di luar satuan pendidikan, di mana proses ini bertujuan untuk menilai kelayakan serta kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh masing-masing lembaga PAUD. Selain evaluasi eksternal, setiap satuan PAUD juga diwajibkan melakukan evaluasi internal secara berkala. Menurut Lasadia, hasil dari akreditasi dan evaluasi internal menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam menilai kualitas satuan PAUD.
4: Akreditasi adalah evaluasi eksternal yang dilakukan oleh di luar satuan pendidikan. Kemudian ada evaluasi internal namanya. Evaluasi internalnya itu adalah melalui Sulinja yang setiap tahun harus dilakukan. Sehingga pemerintah pusat bisa menilai mana satuan PAUD yang berkualitas, mana satuan PAUD yang tidak. Melalui akreditasi dan penilaian internal satuan PAUD melalui Sulinja. Setiap tahun, Badan Akreditasi Nasional melalui Provinsi Papua Barat selalu kami melakukan kerjasama untuk melakukan sosialisasi pada satuan-satuan PAUD yang belum terakreditasi atau satuan PAUD yang sudah batas waktunya akreditasinya harus diikutkan ulang untuk mengikuti akreditasi. Karena penting sekali, karena ini menjadi bagian evaluasi. Apakah satuan itu terakreditasi atau tidak, mananya adalah sebagai rujukan bahwa layanan yang bagus.
3: Lebih lanjut, Lasadia menjelaskan bahwa akreditasi terbagi dalam beberapa kategori, diantaranya akreditasi A, B, dan C. Akreditasi A dan B menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan. Sementara itu, akreditasi C tetap menunjukkan bahwa lembaga tersebut terakreditasi, namun masih memerlukan peningkatan dalam berbagai aspek layanan pendidikan. Ia pun mengimbau masyarakat untuk memahami pentingnya akreditasi sebagai acuan dalam memilih lembaga PAUD yang berkualitas bagi anak-anaknya. Januardi melaporkan.
0: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Fakfak Berti Reawaru menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan Adminduk. Hal tersebut disampaikannya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepemilikan dokumen resmi oleh seluruh warga. Menurut Berti, kepemilikan dokumen Adminduk seperti KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran merupakan hal mendasar yang harus dimiliki setiap masyarakat. Ia berharap masyarakat lebih proaktif datang ke kantor Disduk Capil untuk mengurus dokumen yang dibutuhkan.
5: Terkait dengan pelayanan Adminduk, yang kami harapkan hanya adanya kesadaran masyarakat. Di dalam masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan, terus yang paling penting bahwa di dalam kepengurusan administrasi kependudukan ini tidak memungut biaya, dia gratis. Kalau semisal ada pegawai-pegawai yang nanti misalkan pungli, tolong dilaporkan aja ke pihak yang berwajib. Saya pikir ini penting, karena kami punya hati ini untuk melayani masyarakat. Capil hadir dan bangga untuk melayani bangsa. Jadi tidak ada hal-hal yang bersifat pungli, kalau ada, kami juga welcome, buka diri untuk terima laporan itu, baik nanti di pihak berwajib maupun di kami sendiri selaku pimpinan, silakan. Tapi intinya bahwa kesadaran masyarakat untuk memiliki Adminduk itu sangat penting.
0: Berti menambahkan Disduk Capil hadir dengan semangat melayani masyarakat secara maksimal. Ia berharap kesadaran masyarakat dalam mengurus Adminduk terus meningkat sehingga tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Fakfak dapat terwujud dengan baik. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Saudara, sebanyak 15 warga kampung Werpigan menerima BLT untuk periode Januari hingga Mei 2026 sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah kampung. Laporan Anwar Lamohan.
1: Aparat Kampung Werpigan Distrik Wartutin menyalurkan bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat penerima manfaat pada Sabtu 9 Mei 2026. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai bagian dari program bantuan sosial bagi warga yang memenuhi kriteria. Kepala Kampung Werpigan Rusli Patiran mengatakan penyaluran BLT berjalan lancar tanpa kendala berarti. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Minggu 10 Mei 2026. Menurutnya, bantuan tersebut diberikan kepada 15 warga penerima manfaat yang telah ditetapkan melalui pendataan kampung. Seluruh penerima dinilai memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan, penerima bantuan terdiri dari warga lanjut usia, masyarakat sakit menahun, serta warga kurang mampu. Dalam penyaluran tersebut, masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar 1,5 juta rupiah. Nominal itu merupakan akumulasi bantuan untuk 5 bulan periode Januari hingga Mei 2026.
6: Untuk saat ini APBN tahap 1 dilakukan penyaluran BLT tahap 1 pada hari Sabtu 9 Mei 2026 kepada penerima manfaat yaitu 15 orang dengan nominal 1.500.000 itu untuk 5 bulan.
1: Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat. Ia juga meminta warga memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik dan sesuai kebutuhan keluarga. Pemerintah kampung juga berkomitmen untuk terus menjalankan program bantuan secara transparan dan tepat sasaran. Melalui penyaluran BLT ini, pemerintah kampung Werpigan berharap kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Selain itu, program bantuan sosial diharapkan mampu membantu warga menghadapi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Anwar melaporkan.
0: Keberhasilan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Fak-Fak ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor. Hal ini karena terdapat 5 klaster dengan 24 indikator yang menjadi dasar penilaian implementasi kebijakan tersebut. Laporan Januardi.
7: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak terus mendorong implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak melalui regulasi yang telah disahkan. Peraturan daerah nomor 4 tahun 2025 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjadi dasar hukum dalam memastikan pemenuhan hak anak. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga DP3AP2KB Kabupaten Fak-Fak Santi Kristin Enpatiran saat diwawancarai terkait implementasi perda tersebut. Santi menjelaskan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terdapat 3 prinsip utama yang menjadi acuan, di mana ketiga prinsip tersebut meliputi pemenuhan hak tumbuh kembang anak, perlindungan anak, serta hak anak untuk menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak juga ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor. Hal ini karena terdapat 5 klaster dengan 24 indikator yang menjadi dasar penilaian implementasi kebijakan tersebut.
8: Berbicara tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, tentunya kita berprinsip pada 3 prinsip pemenuhan hak anak, ya, salah satunya tumbuh kembang anak, terus hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk memberikan suaranya kepada untuk setiap orang untuk harus mendengar karena itu merupakan hak mereka yang sangat mendasar. Iya, kalau untuk layak anak tentunya setiap program yang dijalankan oleh pemerintah bahkan masyarakat itu yang memang benar-benar bersifat untuk pemenuhan hak anak. Terus kalau terkait dengan peraturan daerah tentunya punya peran dan kolaborasi bahkan lintas sektor guna mendukung setiap program yang memang masuk dalam 5 klaster 24 indikator yang memang untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kalau 5 klaster itu nanti dinilai melalui 24 indikator. Sejauh ini pemerintah daerah sudah melaksanakan itu atau belum? Makanya kami tentunya kalau mau bilang Fak-Fak sebagai ramah anak, kami bisa bilang bahwa iya. Karena sekalipun mungkin menurut pemahaman masyarakat bahwa ada tempat-tempat tertentu tentu atau mungkin fasilitas-fasilitas yang tidak mendukung pemenuhan hak anak itu belum ada, tapi lewat peraturan daerah ini boleh memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita harus laksanakan sesuai dengan apa yang sudah termuat di dalam peraturan daerah.
7: Ia menegaskan keberadaan perda ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh pihak untuk menjalankan program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut. Selain itu, sosialisasi perda akan segera dilakukan dimulai dari organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Hal ini penting karena setiap OPD memiliki peran dalam mendukung program yang berpihak pada anak sesuai dengan klaster yang ada.
8: Memang kalau untuk sosialisasi sejauh ini, kami tahun ini baru nanti mau sosialisasi peraturan daerah. Tetapi langkah awal mungkin kami harus sosialisasi ke OPD terkait. Karena di dalam tadi muatan klaster itu ada fungsi tugas dari setiap OPD-OPD tertentu yang nanti bisa menjawab ketersediaan program yang memang keberpihakannya ke anak. Salah satunya mungkin kita bisa ambil contoh pelayanan atau informasi layak anak. Berarti itu tugasnya Kominfo. Terus Puskesmas Ramah Anak. Berarti itu lingkupnya adalah Dinas Kesehatan. Sekolah Ramah Anak. Berarti lingkupnya Dinas Pendidikan. Terus nanti kalau untuk macam informasi layak anak bukan saja ada di Kominfo tetapi di perpustakaan. Salah satu contohnya itu mungkin dari perpustakaan bisa menyediakan perpustakaan buku-buku yang memang memberikan motivasi bahkan mengajarkan akan mereka betah untuk mereka sering berkunjung kayak itu. Karena apa yang mereka terima itu semakin ibarat menarik untuk mereka harus pelajari ya. Tapi kalau mau dibilang sejauh ini anak-anak lebih mencari informasi lewat informasi ada di media sosial.
7: Sebagai tindak lanjut, DP3AP2KB juga telah membentuk gugus tugas kabupaten layak anak. Tim ini akan melibatkan berbagai sektor untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Di dalam gugus tugas tersebut, ada kerjasama lintas sektor yang akan bersama-sama menjalankan penyelenggaraan kabupaten layak anak sekaligus mengevaluasi kendala dan capaian sesuai 5 klaster dan 24 indikator. Januardi melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak mulai mematangkan berbagai persiapan. Laporan Anwar Lamohan.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, berbagai persiapan terus dilakukan di berbagai masjid di Kabupaten Fakfak. Salah satunya pengurus Masjid Agung Baitul Makmur mulai mematangkan seluruh agenda kegiatan. Fokus persiapan mencakup pelaksanaan sholat Idul Adha hingga penyembelihan hewan kurban. Seluruh tahapan dirancang agar berjalan tertib dan lancar. Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak Muklis Namudat ketika ditemui RRI menyampaikan kesiapan tersebut. Yang menegaskan bahwa panitia amali Ramadan Idul Fitri sebelumnya tetap dilibatkan. Menurutnya, panitia tersebut sebelumnya tidak dibubarkan dan akan kembali bertugas dalam kegiatan Idul Adha 1447 Hijriah mendatang. Dari panitia yang ada, pengurus akan menerbitkan surat tugas. Dalam waktu dekat, pengurus akan melakukan pertemuan untuk membahas dan menerbitkan surat tersebut yang mencakup petugas sholat Idul Adha hingga petugas penyembelihan hewan kurban. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan lebih terorganisir. Selain itu, pengurus juga memastikan koordinasi berjalan dengan baik. Seluruh pihak yang terlibat diharapkan menjalankan tugas sesuai peran masing-masing.
9: Saya selaku Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur ingin menyampaikan bahwa panitia amalia Ramadan yang kemarin tidak kami bubarkan. Dari panitia itulah kami akan membuat surat tugas, baik itu untuk tugas petugas pelaksanaan Idul Adha maupun petugas penyembelihan hewan kurban. Harapan saya selaku pengurus masjid, semoga semua yang telah kami agendakan berjalan baik dan lancar sampai dengan hari pelaksanaan Idul Adha nanti. Demikian.
1: Dengan persiapan yang matang, pelaksanaan Idul Adha diharapkan sukses. Pengurus juga mengajak masyarakat, khususnya jemaah Masjid Agung Baitul Makmur untuk bersama-sama menjaga ketertiban bersama menjelang Hari Raya Kurban tahun ini. Anwar melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.
1: Saya tanya Bapak dulu. Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh, tolong sudah, Bapak cek.
1: Kenapa? Bapak listrik padam?
2: Iya, sampai listrik padam.
1: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
1: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin, dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Selamat pagi pendengar, ruang layanan masyarakat untuk Anda pagi hari ini. Ada dua pengumuman, saya awali pengumuman berasal dari penerimaan siswa baru SMP Negeri 1 Fakfak masih dibuka. Bisa mendaftar dan mengambil formulir hingga tanggal 22 Mei 2026 di ruang sekretariat SPMB SMP Negeri 1 Fakfak. Untuk para calon siswa-siswi SMP Negeri 1 Fakfak yang sudah mengambil formulir, dapat mengembalikan formulir yang sudah diisi beserta persyaratan mulai tanggal 11 sampai dengan 22 Mei 2026. Calon siswa-siswi wajib hadir menggunakan seragam SD putih merah rapi. Pengambilan formulir setiap hari kerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 13 atau jam 1 siang. Pengumuman selanjutnya berasal dari Panitia Sidang Jemaat GPI Betel Fakfak. Ditujukan kepada warga Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman, menyongsong hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang ke-81, Panitia Sidang Jemaat GPI Papua Betel Fakfak menyelenggarakan lomba mewarnai berhadiah. Kategori lomba usia 4 hingga 6 tahun dan usia 7 hingga 9 tahun. Biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 per anak dengan hadiah utama tabungan pendidikan, sertifikat, dan door prize menarik lainnya. Pendaftaran dibuka dari tanggal 8 Mei sampai dengan 25 Mei 2026. Pelaksanaan lomba pada tanggal 28 Mei 2026 bertempat di SD YPK Fakfak. Tempat pendaftaran, kios putih depan Bogani, Jalan Ahmad Yani. Kemudian Pertamini samping Teologia. Syarat dan ketentuan dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Demikian atas perhatian disampaikan, terima kasih. Dalam ruang layanan masyarakat telah kami informasikan dua pengumuman. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Pendengar, Ketua Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Papua Barat Novia Utami Manarai mendorong BKMT menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Hal itu disampaikan Novia Utami Manarai saat memberikan sambutan pada pelaksanaan Rakerda kedua BKMT Kabupaten Fak-Fak. Ditegaskan, BKMT tidak hanya berfokus pada pengajian rutin, tetapi juga harus mengambil peran dalam pendidikan umat, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan generasi muda. Menurutnya, organisasi keagamaan memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir di tengah masyarakat melalui program yang relevan dan berkelanjutan. Karena itu, Rakerda BKMT Fak-Fak diharapkan mampu melahirkan program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sejumlah program prioritas yang perlu mendapat perhatian diantaranya penanganan stunting, pemberantasan buta aksara Al-Quran, hingga penguatan ekonomi umat berbasis keluarga dan majelis taklim. Selain itu, Novia juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai toleransi dan persaudaraan yang hidup di tengah masyarakat Fak-Fak melalui filosofi Satu Tungku Tiga Batu. Menurutnya, nilai kebersamaan tersebut menjadi kekuatan sosial yang harus terus dipelihara oleh semua elemen masyarakat, termasuk organisasi perempuan Islam seperti BKMT. Ia juga mengingatkan seluruh pengurus BKMT bahwa pengabdian kepada umat merupakan bagian dari amal ibadah. Karena itu, program kerja yang dijalankan harus lebih nyata, bermanfaat, serta berkelanjutan bagi masyarakat. Novia berharap BKMT Fak-Fak terus berkembang menjadi organisasi perempuan Islam yang aktif dan produktif dalam mendukung pembangunan umat di Papua Barat.

Kofah merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasa penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah.

Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan teman di suasana pagi hari Anda. Selamat pagi, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Untuk Anda yang kembali disibukkan dengan beragam aktivitas di hari ini, semangat pagi, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Dan kami informasikan untuk Anda di pukul 7 Anda dapat ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya, pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, menegaskan Polri harus menjadi institusi yang dicintai masyarakat. Karena itu para calon perwira diminta membangun karakter, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Informasi mancanegara, ASEAN menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Pernyataan itu disampaikan para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, dilansir dari Anadolu, Sabtu 9 Mei 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hercules mempertahankan gelar juara F1000 meter Indonesia's Horse Racing Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown Series 2. Kuda dari Manglayang Stable ini menjadi juara setelah mengalahkan pesaing terdekatnya, Putri Lembayung, yang kembali meraih juara 2. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya bersama dengan Bayu Nurlete berikut ini.
1: Setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
2: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
3: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
2: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
4: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
2: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
4: Samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
2: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
4: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
2: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
5: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
2: Ya.
5: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Myanges, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Myanges, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
2: Ya, untuk saat ini kan sudah dilakukan penanggulangan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
5: kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar di kami adalah Pulau Myanges. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Myanges, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut mendesak penegakan hukum yang tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
6: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
7: Ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga.
6: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
7: Yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
6: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Meninggalnya seorang remaja pasca melahirkan karena korban kekerasan seksual yang dilakukan pensiunan guru menambah daftar baru kasus angka kematian ibu atau AKI di Kabupaten Sragen. Dinas Kesehatan Sragen mencatat sepanjang 2026 telah terdapat 5 kematian ibu pasca melahirkan yang dominasi kasus preeklampsia. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Istilah kayak kehamilan yang tidak diinginkan,
9: ya.
8: Tentu saja kami juga tahu teman-teman kami di puskesmas juga sudah tetap dilayani sama dengan kehamilan dengan 12T, sudah standar ya, itu sudah standar.
10: Kasus kematian ibu di Kabupaten Sragen kembali mencatatkan rapor merah di awal tahun 2026. Kasus terbaru yang memicu keprihatinan mendalam adalah meninggalnya Bunga, nama samaran, remaja berusia 17 tahun yang mengembuskan napas terakhir pasca melahirkan bayi laki-laki. Tragedi itu menjadi kian kelam karena Bunga merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh SR, 61 tahun, seorang pensiunan guru. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit rujukan, nyawa remaja itu tak tertolong akibat komplikasi preeklampsia. Ketua Tim Poksur Kegak Gizi Bidang Kesmas Dinkes Sragen Norma Irmawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal mengawal kehamilan Bunga. Mengingat status kehamilan yang terjadi di luar pernikahan dan di bawah umur, penanganan dilakukan dengan pendekatan khusus demi menjaga privasi korban. Norma menjelaskan bahwa kasus Bunga masuk dalam kategori risiko tinggi. Setelah muncul keluhan medis, ia sempat dirujuk ke Rumah Sakit Sarila sebelum akhirnya dipindahkan ke RSDM, Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, karena membutuhkan penanganan tingkat lanjut. Namun takdir berkata lain. Meninggalnya Bunga menambah daftar panjang angka kematian Ibu Aki di Sragen. Hingga awal 2026, Dinkes mencatat sudah terjadi 5 kasus kematian ibu. Adapun kasus di Puskesmas Sombirejo, Miri, dan Sragen Kota karena preeklamsia, kemudian di Puskesmas Ngerampal karena tumor otak, serta Puskesmas Gundang karena pendarahan.
8: Dan untuk kasus yang kota ini sebenarnya kami secara dari segi kesehatan, tugas kami mengawal. Ya. Mengawal bagaimana ibu ini bisa melahirkan dengan selamat, bayi selamat. Intinya kan situ. Walaupun dengan apapun kondisinya, walaupun tidak punya suami, kan fokus kami ke situ, mengawal. Kan sudah terjadi. Ya. Kalau dari segi pencegahan, tentu kami banyak upaya yang kami lakukan jangan, supaya Mbak Iso jangan hamil di usia masih remaja kan.
10: Di tengah duka, secerca harapan muncul bagi bayi laki-laki yang ditinggalkan Bunga. Sempat muncul dilema mengenai pengasuhan karena kondisi keluarga yang terguncang. Pihak Dinkes pun telah berkoordinasi dengan Dinas P3AP 2KP untuk langkah perlindungan anak. Ketua UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Kabupaten Sragen Diah Nur Sari mengatakan awalnya ada opsi dibawa ke panti sosial, namun setelah melalui rembukan keluarga yang dikawal bidan desa dan kader diputuskan bayi tersebut dirawat oleh keluarganya.
9: Kalau terkait dengan bayi dari anak korbannya, itu nanti adalah pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku, itu adalah menjadi tanggung jawab keluarga. Jadi ini saat ini ikut bapaknya korban atau statusnya adalah kakeknya.
10: Terkait fenomena kehamilan tidak diinginkan KTD pada remaja, Dinkes Sragen mengakui adanya kendala psikologis di lapangan. Banyak remaja cenderung bersembunyi atau baru memeriksakan diri saat usia kandungan sudah besar karena malu. Dinkes terus menekankan kepada para bidan dan kader untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien agar tetap mau mengakses layanan kesehatan. Meskipun upaya medis telah diupayakan maksimal, kasus Bunga menjadi pengingat pahit tentang dampak nyata kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berujung pada hilangnya nyawa ibu muda. Dari Surakarta, Melati Sahan melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, belum lama ini menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa adanya penambahan kuota BBM dan SPBU menambah jam operasional, sehingga hasilnya tidak ditemukan lagi antrian sepanjang 1 km. Semua SPBU telah kembali normal melayani pengisian BBM. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
11: Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan tadi yang misalkan yang berjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
12: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrian panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fairit mengatakan, langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di SPBU yang sempat meresahkan masyarakat.
11: Masalah pengiriman dan lain hal, itu Pertamina sudah meyakini, sudah menjamin, jadi normal lah itu. Setiap pom bensin tadi dimaksimalkan seluruhnya, apa dari nozzle mau display, single ataupun double, maksimalkan. Masalah gatur kami membantu. Mohon tadi yang tetap jam 12 sampai jam 1 dini hari ya, sampai jam 1 dini hari itu semua. Kemudian yang 24 jam diusahakan sudah ada 1 ditambah 3, jadi 4 totalnya. Jadi kalau kesimpulan kami, pengecer tadi, masalah pengecer dan lain hal, kesimpulan kami semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. pasti yang juga yang jalan-jalan tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
12: Selain meminta tambahan stok, Pemko Palangkaraya juga mendorong SPBU memperpanjang jam operasional pelayanan. Jika sebelumnya sebagian besar SPBU tutup pada malam hari, kini operasional diperpanjang hingga pukul 1 dini hari untuk melayani masyarakat yang masih antri. Tidak hanya itu, jumlah SPBU yang beroperasional selama 24 jam juga ditambah. Dari sebelumnya hanya beberapa titik, kini terdapat 3 SPBU di Palangkaraya yang melayani masyarakat selama 24 jam penuh guna mempercepat distribusi dan mengurai antrian panjang. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Kalimantan Bagas Wicaksono memastikan kondisi suplai BBM di wilayah Palangkaraya dalam keadaan aman. Pihaknya terus melakukan distribusi secara maksimal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagas juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli BBM.
13: Harapan kami sih secepatnya, kami terus monitoring Bapak Ibu, stok dari pagi hingga malam tetap kami monitoring, terus kami salurkan gitu ya kepada masyarakat, sehingga harapan kami dari masyarakat juga ada kesadaran bahwasanya sebenarnya tidak ada pengurangan stok, sebenarnya tidak ada gitu. Cuma mungkin bisa diimbau kepada masyarakat bahwasanya pembelian dari masyarakat lah yang harus dikontrol seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau mungkin beberapa. Kami dari mengimbau dari Pertamina belum ada statement bahwasanya Pertamax akan diberikan barcode, tidak ada.
12: Secara berlebihan, ia menegaskan bahwa kondisi pasokan saat ini normal dan masyarakat diminta membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar dan merata. Edi Suroso melaporkan.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satu upaya dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Anu Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
14: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30 ribu dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
15: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya sebelum Idul Adha.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
16: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
14: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Anu Kusuma melaporkan.
0: Bulog Cabang Kediri terus berupaya meningkatkan serapan beras di kalangan petani untuk mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
17: Hingga saat ini, Bulog Cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Bulog Cabang Kediri, Harisun. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton. Dan angka ini diyakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
18: Insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih menyerap gabah beras dari petani. otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
19: Ini sampai nyewa berapa gudang?
18: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. 12 dengan gudang, kapasitas ya, kurang lebih 23 ribu ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per 1 bulan itu ada spraying. Nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, soal plastik berat, habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka kembali.
17: Sebelumnya, saat meninjau stok beras Bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen meluruskan beras dari Bulog Kediri.
20: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun mutu. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang nih. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun, ini juga dipikirkan. Sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
17: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Stok hewan kurban di Kulon Progo untuk Idul Adha tahun 2026 dan bagaimana kesiapan dari stok hewan kurban tersebut, Harun Susanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
21: Dan layanan kami dengan beberapa SPK yang siap mendampingi pembeli dengan daftar harga yang sudah tertera di dalam buku ini, setiap customer atau pembeli bisa melihat harga langsung, dan harga itu sudah termasuk pelayanan, perawatan sampai dengan pengiriman ternak sampai H-1.
22: Stok sapi di Kulon Progo dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini. Berbagai jenis sapi tersedia bagi masyarakat yang ingin berkurban. Pemilik unit dagang Mulia Selamat Sentolo, Olan Suarlan, menyediakan berbagai jenis sapi kurban, mulai dari limosin, simental, hingga sapi Bali. Untuk memenuhi permintaan masyarakat, ada lebih dari 200 ekor sapi yang disiapkan. Sapi-sapi tersebut didatangkan dari Gunung Kidul, Kebumen hingga Bali dengan bobot mulai dari 300 hingga 500 kg. Harga yang ditawarkan antara 20 juta hingga 30 juta per ekor tergantung jenis dan ukuran.
21: Di tahun 2026 ini kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100 sampai 200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO, dan juga ada sapi Bali. Dan dengan harga mulai dari 20 juta sampai dengan 30 juta sudah kita siapkan.
22: Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Kulon Progo, Waib Kamil, mengatakan pihaknya melakukan pembekalan kepada masyarakat tentang tata cara penyembelihan halal. Kerjasama juga dijalin dengan dinas terkait tentang pemilihan hewan kurban yang aman dan juga sehat.
23: Kemudian bekerjasama dengan dinas peternakan atau pertanian dalam hal ini agar nanti di dalam pemilihan untuk hewan kurban itu terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang sangat membahayakan untuk dikonsumsi.
22: Waib Kamil berharap kurban tahun ini berjalan dengan lancar. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan nih. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pak paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
4: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
4: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Setelah tadi kita ikuti Warta Berita Pro 3 pukul 7 dan Warta Berita Sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9. Selamat pagi pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak. Fak-Fak pagi ini menyapa Anda dengan sajian hiburan dan juga informasi. Temani ruang dengar Anda dengan segala bentuk aktivitas di hari ini pendengar.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya Stephen Bruin. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Pendengar, Bupati Fakfak Samuel Dahlan membuka secara resmi rapat kerja daerah Rakerda kedua Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Fakfak yang digelar sebagai upaya memperkuat program pembinaan umat, pemberdayaan perempuan, dan menjaga keharmonisan sosial di Kabupaten Fakfak. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan anggota BKMT atas kontribusinya dalam pembinaan umat, penguatan nilai keagamaan, serta pembangunan karakter masyarakat melalui kegiatan Majelis Taklim. Bupati berharap melalui Rakerda kedua BKMT dapat lahir program kerja yang terarah dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam pembinaan perempuan, keluarga, generasi muda, dan pendidikan keagamaan, serta mampu bersinergi dengan program pembangunan daerah. Ia juga menegaskan pentingnya peran perempuan melalui BKMT sebagai pilar keluarga, pendidik generasi penerus, dan penjaga nilai moral serta budaya di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua Wilayah BKMT Papua Barat, Novia Utami Manarai, mengatakan BKMT harus menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan tidak hanya berfokus pada kegiatan pengajian rutin. Menurutnya, BKMT juga harus mengambil peran dalam pendidikan umat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembinaan generasi muda agar keberadaan organisasi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ia juga mengingatkan seluruh pengurus BKMT bahwa pengabdian kepada umat merupakan bagian dari amal ibadah, sehingga program kerja yang disusun harus nyata, berkelanjutan, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Ketua BKMT Kabupaten Fakfak, Sarifah Uswanas, menjelaskan Rakerda kedua BKMT bertujuan menyusun program kerja organisasi sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sebelumnya. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Fakfak, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, serta Ketua Wilayah BKMT Papua Barat atas dukungan penuh terhadap kegiatan BKMT di daerah. Sarifah juga mengajak seluruh pengurus dan anggota BKMT untuk tetap solid dan aktif mendukung seluruh program organisasi demi memperkuat pembinaan umat dan pembangunan daerah. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Papua Barat Sulastiana turut memberikan materi melalui Zoom meeting terkait pentingnya menjaga keamanan dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Ia menyampaikan keamanan daerah tidak hanya ditentukan oleh rendahnya angka kriminalitas, tetapi juga oleh keharmonisan sosial, keluarga yang baik, serta sikap toleransi dan saling menghormati antar warga.

Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menyibak tabir kesuksesan karya William Atkinson terbit pada Maret 2023. Buku ini adalah buku pengembangan diri yang membahas prinsip-prinsip dasar untuk meraih kesuksesan. Penulis menekankan pentingnya memahami aku sejati yang terdiri dari 3 aspek yaitu fisik, energi vital, dan pikiran. Atkinson menghubungkan elemen-elemen ini dengan filosofi okultisme, menunjukkan bagaimana ketiganya saling mendukung dalam proses mencapai tujuan hidup. Buku ini menjelaskan bahwa kesuksesan tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan memahami diri, mengelola tekanan, dan menemukan semangat yang konsisten. Kesuksesan juga digambarkan sebagai kombinasi dari hasrat yang mendalam, tujuan yang jelas, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan secara strategis. Penulis menawarkan pandangan bahwa setiap individu memiliki jalan uniknya sendiri untuk sukses yang harus ditemukan dan diterapkan dengan penuh kesadaran. Melalui buku ini, penulis juga mengajak pembaca untuk memahami rahasia sukses. Kunci dari rahasia sukses meliputi berbagai aspek dalam diri manusia, seperti individualitas, semangat, dan kekuatan hasrat. Rahasia sukses merupakan ekspresi bebas dari individu aku. Demikian esensi buku Menyibak Tabir Kesuksesan karya William Atkinson.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal dua negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi tiga negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda di pukul 10 lebih 5 menit. Anda dapat ikuti fak-fak siang ini, pengaruh utamaan gender, hadirnya Puspaga, solusi nyata penguatan keluarga di fak-fak. Narasumber, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga, DP3A P2KB fak-fak, Ibu Santi Christine N. Patiran SHMH, dan juga Kepala Bidang Pengaruh utamaan gender, PUG DP3A P2KB fak-fak, Ibu Salma Absofi SEMM. Seperti biasa, dialog akan berlangsung selama 1 jam mulai pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Partisipasi Anda kami nantikan di jalur telepon di 0811-495-9490 di saat dialog berlangsung terkait dengan hadirnya Puspaga, solusi nyata penguatan keluarga di fak-fak.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 103 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiqi ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Okay.
1: Pendengar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Baharudin Lahadalia menegaskan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait hasil pemeriksaan pengelolaan belanja bahan bakar minyak BBM dan pelumas telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan Baharudin kepada awak media. Pernyataan itu diterima rri.co.id menyusul pemberitaan mengenai laporan hasil pemeriksaan LHP kepatuhan BPK atas selisih kelebihan pembayaran belanja BBM dan pelumas di lingkungan Dinas PUPR 2KP Fakfak. Baharudin menjelaskan temuan BPK merupakan bagian dari mekanisme pengawasan rutin untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin tertib dan akuntabel. Dikatakan setiap rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah baik melalui pengembalian kelebihan pembayaran, penyempurnaan administrasi maupun penguatan sistem pengendalian internal. Terkait adanya perbedaan data administrasi dalam pengelolaan BBM yang menjadi sorotan, Baharudin menjelaskan hal itu merupakan bagian dari proses verifikasi dan rekonsiliasi dokumen yang masih berlangsung saat pemeriksaan dilakukan. Menurutnya, Dinas PUPR 2KP Fakfak terus melakukan pembenahan administrasi agar seluruh data sesuai kondisi real di lapangan serta memenuhi standar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pihaknya kini memperkuat sistem pengawasan internal melalui peningkatan disiplin administrasi, rekonsiliasi data transaksi, hingga verifikasi sebelum proses pembayaran dilakukan. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akurat, dan sesuai aturan. Pemerintah Kabupaten Fakfak juga menegaskan seluruh proses tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui mekanisme audit tersebut, pemerintah daerah menilai pengelolaan keuangan menjadi semakin transparan dan akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan Fakfak siang ini. Kami akan menghadirkan dialog pengaruh utamaan gender hadirnya Puspaga, solusi nyata penguatan keluarga di Fakfak, bersama narasumber Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga, DP3A P2KB Fakfak, Ibu Santi Christine N. Patiran, SHMH, dan Kepala Bidang Pengaruh Utamaan Gender, PUG, DP3A P2KB Fakfak, Ibu Salma Absofi, SAMM. Seperti biasa, dialog akan berlangsung selama 1 jam, mulai pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan partisipasi Anda pendengar kami nantikan di jalur telepon di 0811-495-9490. Di pukul 9, Anda kembali dapat ikuti penyampaian warta berita Pro 3 Jakarta.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dengar, kita ikuti Warta Berita Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
3: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan di